Selamat pagi Sobat KI, kembali di KI Perspektif. Masih barengan dengan Raffiana ya. Satu single dari Alan Walker, My Myself and the Night, baru saja diputarkan. Diawali informasi di jam 7 pagi ini Sobat KI. Ini merupakan salah satu inovasi yang sangat berguna ya, dimana kita tahu bahwa Kabupaten Jember kemarin per 1 Juni dari Bupati mengeluarkan surat edaran bahwa untuk sampah yang masuk ke TPA Pakusari hanya berupa sampah residu, sehingga masyarakat dimaksimalkan bisa mengolah sampahnya sendiri ya Sobat KI. Nah, banyak nih cara-cara dan inovasi yang bisa kita lakukan untuk mengolah sampah. Yang paling tricky itu emang sampah organik ya, yang emang agak sulit bagaimana caranya untuk mengolah sampah organik. Nah, tidak banyak orang yang melirik nih Sobat KI terkait dengan pelepah pisang yang berserakan di kebun. Ini biasanya ya dibuang begitu aja ya, ditaruh ke juglangan atau di bisa aja dibuat kompos dan lain sebagainya. Tetapi pelepah pisang ini ternyata bisa diubah menjadi kantong plastik ramah lingkungan Sobat KI. Nah, hal ini juga dilakukan oleh Dr. Insinyur Muhammad Asrofi, STIPM ASEAN, di mana limbah yang kerap dianggap tak bernilai ini justru membuka jalan menuju masa depan yang lebih ramah lingkungan. Nah, kantong plastik bening berjajar di meja kerja Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Jember, yaitu Profesor Yuli Witono. Sekilas kantong plastik atau tas kresek ini tampaknya biasa aja, tetapi kalau dilihat lebih dekat, ini cukup berbeda. Warnanya tidak bening 100%, tapi agak kecoklatan. Dan teksturnya ini juga lebih melar. Jadi kalau ditarik, ini cukup kuat, tidak gampang robek, dan juga kuat untuk menenteng buku dan toples. Profesor Yuli juga pernah menjadi dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember. Ini juga menyiapkan mangkok berisi air panas, di mana robekan kresek ini dimasukkan ke air panas dan diaduk, yang hasilnya kresek hasil penelitian dosen UNED ini larut dengan air. Jadi mudah untuk terdegradasi ya, yang artinya kresek ini lebih ramah lingkungan karena bahan baku utamanya juga dari alam. Nah, kresek bioplastik komposit ini adalah hasil penelitian dari dosen Fakultas Teknik UNED, yaitu Dr. Asrofi. Jadi, Dr. Asrofi ini termasuk dalam daftar 2% peneliti dunia versi Stanford University and Elsevier dari World Top 2% Scientist, Sobat KI. Dan Asrofi juga mengatakan, perjalanan membuat bioplastik komposit ini diawali dari disertasinya di Universitas Andalan Padang, Sumatera Barat. Jadi waktu itu ia meneliti kemasan berbahan dasar bengkuang. Penelitian berjalan baik hingga seorang menguji untuk melontarkan pertanyaan sederhana yang justru mengubah arah pencariannya. Jadi apakah bisa dikomersialkan? Nah, pertanyaan itu yang akhirnya membuat Dr. Asrofi ini membuat riset yang tidak cukup hanya berhenti di laboratorium. Ia ingin kemudian temuannya benar-benar hadir dan digunakan oleh masyarakat. Jadi berbagai limbah pertanian ini dicoba satu persatu, dari eceng gondok, ampas tebu, daun jagung, kemudian kelobot jagung hingga limbah sawit ini pernah masuk ke meja penelitiannya. Dan bertahun-tahun ia menghabiskan waktu untuk menguji karakter, kekuatan, dan ketahanan masing-masing bahan tersebut. Dan hingga pada akhir 2023 ketemu pelepah pisang ini, bahkan yang selama ini terabaikan, dan ternyata menyimpan keunggulan yang besar. Di dalam serat dari pelepah pisang ini mengandung selulosa antara 60 hingga 85%, di mana angka yang sangat menjanjikan untuk pengembangan material berbasis serat alam. Dan kandungan tersebut menjadi fondasi penting bagi terciptanya bioplastik komposit yang kuat sekaligus tahan dengan panas. Nah, pilihannya menggunakan pelepah pisang ini bukan sekedar pertimbangan ilmiah ya. Ada kedekatan yang buat penelitian ini terasa lebih membumi. Karena Jember selama ini dikenal sebagai daerah agraris dengan hasil perkebunan dan pertanian yang melimpah, dan pisang ini tumbuh dengan mudah. Tetapi limbah pelepahnya masih belum banyak dimanfaatkan untuk mendongkrak ekonomi baru.
Jadi ia melihat peluang untuk mengubah kondisi tersebut, sehingga ia percaya bahan baku yang melimpah di sekitar masyarakat bisa menjadi bagian dari solusi persoalan lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi baru. Ya, meskipun hasil penelitian menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dan mulai menarik perhatian industri, jalan menuju produksi massal ini masih belum mudah. Karena menurut Asrofi, tantangan terbesar ini justru muncul ketika inovasi ramah lingkungan harus masuk ke skala industri. Sementara dari Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNED, yaitu Profesor Yuli Witono, terus memberikan dukungan penuh. Menilai penelitian Asrofi sejalan dengan visi kampus yang menempatkan pertanian industrial berkelanjutan sebagai salah satu fokus pengembangan. Karena menurutnya, inovasi semacam ini membuktikan bahwa riset tidak hanya menghasilkan publikasi ilmiah, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat di wilayah perairan Indonesia. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan menempatkan KN SAR Widura 225 di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi, Imade Okta Astawa, menyebut kehadiran KN SAR 225 menjadi bagian dari komitmen Basarnas dalam meningkatkan kualitas pelayanan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Selat Bali dan kawasan Tapal Kuda yang memiliki intensitas pelayaran cukup tinggi.
2: Selamat pagi kawan, selanjutnya dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Situbondo melakukan pemasangan banner himbauan kepada pengendara waspada jalan rusak di jalur pantura Situbondo. Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra Irawan bilang, banner himbauan dipasang di beberapa titik rawan kecelakaan lalu lintas di area jalan rusak akibat jalan berlubang dan bergelombang. Pemasangan banner himbauan itu diharapkan mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas dan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
3: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu pagi hari ini membawa kabar sebanyak 295 pelajar SDMI dari berbagai sekolah di Kota Batu mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN 2026 yang digelar pada 10-11 Juni 2026 di Gor Gajah Mada, Kota Batu. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Batu, Maria Inge. Dalam ajang tersebut dipertandingkan 5 cabang olahraga yakni atletik, pencaksilat, renang, bulu tangkis, dan senam. O2SN tidak hanya menjadi wadah pencarian prestasi olahraga, tetapi juga sarana membangun karakter siswa melalui nilai sportivitas, disiplin, kerja keras, dan integritas. Maria Inge berharap kegiatan ini dapat mendorong anak-anak lebih aktif mengembangkan potensi diri di tengah maraknya penggunaan gawai. Inge juga menegaskan kawan bahwa kemenangan bukan tujuan utama, melainkan pembentukan generasi yang sehat, tangguh, berprestasi, dan berkarakter.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo segera menggelar rapat koordinasi untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga Pertamax yang berlaku mulai 10 Juni 2026 kemarin. Kepala Dinas Perdagangan Kota Solo, Arif Handoko, menjelaskan, kenaikan harga BBM, khususnya Pertamax dan Pertamax Green, merupakan kewenangan PT Pertamina. Namun, Pemkot Solo mengantisipasi adanya migrasi pengguna BBM, khususnya pengguna Pertamax ke Pertalite, dan ingin memastikan apakah stok BBM subsidi aman atau perlu pengajuan tambahan kuota BBM subsidi.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: K-Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
4: Sobat K, masih berkaitan dengan running ya Sobat K, dimana dari Kejagung terkait dengan tindak korupsi yang dilakukan oleh Dedan Hindayana CS, yaitu ketua atau kepala BGN yang lama ya Sobat KI. Terkait dengan hal itu masih terus dilakukan penyelidikan dari Kejagung. Dan saat ini termasuk petinggi-petingginya ada tiga yang saat itu diangkut ya, yaitu Dedan Hindayana, Lodewijk Pusung, dan juga Sony Sanjaya. Dan dari keterangan Sony Sanjaya mengungkap ada 26 nama yang terlibat dugaan korupsi MBG. Dari mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sony Sanjaya disebut telah menyetorkan 26 nama yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Dari pengacara Sony, Krisnamurti menyebut, puluhan nama-nama besar itu telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan atau BAP oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Namun, Krisna masih belum membeberkan lebih jauh ihwal siapa saja sosok yang diduga ikut terlibat dalam kasus korupsi MBG tersebut. Ia hanya mengatakan, mereka-mereka yang terlibat berasal dari beragam lembaga di tingkat eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Krisna juga menyebut jumlah yang disampaikan Sony kepada penyidik juga baru sebagian. Jadi tidak menutup kemungkinan daftar nama ini masih akan bertambah pada pemeriksaan lanjutan. Dari keterangannya ada dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan paling banyak berasal dari legislatif. Total jumlah nama ada 26 dan kemungkinan masih bertambah. Disampaikan juga oleh Krisna, semua bukti komunikasi juga tercatat dengan jelas dalam ponsel milik Sony yang saat ini sudah disita penyidik. Karenanya, Krisna mendorong agar bukti percakapan itu dibuka ke publik. Dalam prosesnya, Krisna membeberkan bahwa Sony mengalami tekanan baik secara langsung maupun karena faktor sosok yang menghubunginya itu. Ia mengklaim, setelah faktor itulah yang membuat Sony terpaksa memberikan izin pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Jadi walaupun misalkan mereka tidak menggunakan tekanan, tapi bisa juga terjadi penekanan. Tapi dianggap tidak ada penekanan, tapi pengaruhnya itu menggerakkan dari pengaruhnya yang memaksa Sony. Sony Sanjaya diketahui telah mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam perkara tersebut. Dan pengajuan ini diklaim bukan untuk menghindari proses hukum yang sedang berjalan, sehingga dari Kejagung menyatakan pihaknya sudah menerima surat permohonan sebagai justice kolaborator atau JC dari pihak Sony dan saat ini tengah dipelajari. Dari Kejagung juga menetapkan mantan Kepala BGN Dedan Hindayana serta mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dan Lodewijk Pusung sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola program MBG. Dalam perkara ini, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi juga menjelaskan program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Yayasan itu sejatinya juga tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra SPPG. Ketiganya juga melakukan markup harga pada saat pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Sehingga ia merincikan pengadaan yang tidak sesuai yaitu 21.800 unit motor listrik senilai 1 triliun rupiah 32.000 pasang sepatu, kemudian 31.900 unit tablet, serta 5.400 unit televisi 75 inch.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Becky G Shower baru saja diputarkan Sobat K di menuju jam 8 pagi. Nanti jam 10 kita seperti biasa ada K Radio Talk Sobat K yang membahas terkait dengan pelemahan rupiah, kemudian dampaknya dan bagaimana kita sebagai masyarakat untuk investasi di situasi yang seperti ini Sobat K, lebih amannya seperti apa. Nanti kita akan bahas terkait dengan hal itu semua bersama dengan pengamat ekonom.

memang akhir-akhir ini sedang dibahas oleh banyak sekali ahli, kemudian juga banyak sekali POV-POV yang juga melihat dari pelemahan rupiah ini, sobat. Tentu saja nanti kita akan bahas hal itu juga hari ini. Jadi spesial ya, sobat K, stay tune terus di 102,9 K Radio. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music. Dan satu informasi ini juga lagi ramai banget dan gak kalah ramai. Kalau kita lihat di media sosial, bahkan di kolom komentar, banyak sekali masyarakat yang juga membahas kenapa kok akhir-akhir ini Presiden Prabowo Subianto sering sekali untuk berangkat ke luar negeri. Nah, apakah memang sesering itukah? Sampai kalau dilihat sepertinya satu bulan ini udah berkali-kali gitu ya ke luar negeri, sobat. Dan itu banyak sekali dibahas oleh warganet juga. Nah, dengan adanya kegaduhan itu, sobat K, dari Prabowo Subianto selaku dari Presiden RI juga menegaskan bahwa kunjungannya ke luar negeri yang dilakukannya merupakan bagian dari upaya menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat sekaligus menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang telah lama menjadi prinsip Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat membuka musyawarah nasional atau Munas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Bandar Lampung pada Rabu kemarin. Dalam sambutannya, Prabowo menyinggung kritik yang kerap muncul terhadap aktivitas diplomasi kepada Kepala Negara Indonesia. Seperti Presiden Prabowo membandingkan dirinya dengan Presiden Joko Widodo, yang sebelumnya juga sering menjadi sorotan terkait intensitas kunjungannya ke luar negeri. Kalau dari pemerintahan Joko Widodo yang jarang keluar negeri, ini juga disalahkan. Bahkan dari Joko Widodo ini tidak pernah keluar negeri, dan Joko Widodo juga tidak peduli untuk politik luar negeri. Nah, itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan untuk kepemimpinannya sekarang ini juga kena kritik karena terlalu seringnya ke luar negeri. Menurut Prabowo, kondisi geopolitik dunia yang semakin dinamis ditandai dengan berbagai konflik dan ketegangan antar negara ini membuat Indonesia perlu untuk terus menjaga komunikasi dan hubungan baik dengan berbagai pihak. Ia pun juga menilai bahwa Indonesia ini beruntung memiliki warisan politik luar negeri bebas aktif yang dirumuskan para pendiri bangsa. Dan prinsip tersebut memungkinkan Indonesia tetap menjadi hubungan baik ya dengan berbagai negara tanpa terikat pada blok kekuatan tertentu. Sehingga dari Prabowo menegaskan Indonesia akan tetap menjalankan politik non-blok dan menjalin persahabatan dengan seluruh negara. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menegaskan bahwa sebagai kepala negara, dirinya berkewajiban memenuhi undangan dari negara-negara sahabat. Karena menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi politik luar Indonesia yang mengedepankan kerjasama persahabatan. Prabowo juga menjelaskan konsep politik tetangga yang baik berarti Indonesia harus menjaga hubungan harmonis tidak hanya dengan negara-negara di kawasan tetapi juga dengan mitra di berbagai belahan dunia. Karena menurut Prabowo, hubungan internasional yang kuat ini menjadi modal penting untuk mendukung kepentingan nasional, memperluas kerjasama ekonomi, serta menjaga stabilitas dan posisi Indonesia di tengah dinamika global.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Pemirsa, Kanada siap menggelar Piala Dunia 2026 dengan Stadion BC Place yang menjadi salah satu stadion terbesar yang akan menggelar pertandingan tersebut. Stadion BC Place terletak di kota Vancouver dan kini telah siap menggelar laga Piala Dunia 2026. Total terdapat 7 laga yang akan digelar di stadion berkapasitas 54.000 penonton tersebut. Laga perdana akan berlangsung Sabtu 13 Juni yang mempertemukan Australia versus Turki. Stadion ini menjadi kandang dari klub Vancouver Whitecaps FC sejak 2011 hingga saat ini. Selain siap dengan stadion, kota Vancouver juga memiliki lokasi ikonik seperti gedung Science World yang telah diberikan tema Piala Dunia 2026. Terlepas dari suasana meriah menyambut Piala Dunia 2026, sebagian warga Kanada mengaku khawatir dengan besarnya dana renovasi stadion dan pembangunan infrastruktur kota yang mencapai 729 juta dolar Kanada atau sekitar 10 triliun rupiah. Hal ini membuat panitia Piala Dunia dinilai menjual tiket menonton dengan nominal yang sangat tinggi. Tiket termurah untuk laga penyisihan grup berada di rentang 750 dolar Kanada atau sekitar 9,5 juta rupiah. Sementara yang paling mahal mencapai 4.000 dolar Kanada atau sekitar 48 juta rupiah. Mahalnya harga tiket ini membuat banyak warga Kanada berpikir dua kali untuk menonton laga langsung di stadion. Sementara itu, kota Meksiko atau Mexico City diliputi demam sepak bola jelang Piala Dunia 2026 saat sekelompok penari menampilkan koreografi Piala Dunia di dekat patung Malaikat Kemerdekaan di Paseo de la Reforma. Pemirsa, menurut warga Meksiko, momen Piala Dunia 2026 merupakan momen langka yang harus dimanfaatkan oleh seluruh warga Meksiko. Mereka pun berlomba-lomba untuk memperlihatkan keindahan Meksiko dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari banyaknya wisatawan yang datang. Sejumlah warga Meksiko bahkan yakin Piala Dunia mampu menjadi pemersatu warga Meksiko yang dihantui berbagai masalah, seperti kejahatan narkoba dan ketimpangan ekonomi penduduk. Di dekat Stadion Azteca yang terletak di lingkungan Santa Ursula Coapa, sekelompok penggemar bersorak untuk tim Kolombia. Hal ini membuat tim Kolombia dan tim lainnya merasa aman untuk dan nyaman untuk bermain di beberapa kota di Meksiko. Kolombia, Iran, Korea Selatan, Meksiko, Afrika Selatan, Tunisia, dan Uruguay menjadi 7 negara yang telah ditetapkan FIFA untuk tinggal dan berlatih di Meksiko. Sementara Iran juga memilih Meksiko sebagai home base mereka setelah merasa dipersulit oleh otoritas Amerika Serikat untuk masuk ke wilayah Miami, Florida. Dan pemirsa, demikian informasi dalam Headline News. Namun tetaplah bersama kami, Selamat Pagi Indonesia masih akan hadir dengan informasi. Utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad akan menggelar konferensi pers usai namanya muncul dalam sidang kasus korupsi bea cukai. Sesaat lagi.

0: Satu single dari Harry Styles, Watermelon Sugar, baru saja diputarkan ya di jam 8:17. Tadi juga ada beberapa sobat K yang bergabung di saluran WhatsApp K Radio. Tadi ada sobat Rahma yang juga memberikan kabarnya di pagi hari ini. Untuk daerah Mangli ya, kondisi traffic di perempatan Mangli ramai lancar. Begitupun dengan cuacanya, pagi sampai sore cerah. Terima kasih informasinya ya Sobat Rahma, dan selalu berbagi informasi dan semangatnya di pagi hari ini. Tentu saja untuk semangat yang diberikan oleh Sobat K juga menjadi hal yang sangat luar biasa ya, yang selalu menemani Raffiana juga dari pagi hingga siang nanti. Terima kasih ya Sobat Rahma untuk informasinya, semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Begitupun ada Sobat Imawati, ini yang juga selalu memberikan update informasinya dan juga membagikan menu-menu makan bergizi gratis nih Sobat K, yang nampaknya hari ini juga sangat lezat ya, dari SPPG Jember Kulon, Puger Kulon, di mana untuk menu pada Kamis 11 Juni menu utamanya ada nasi, ada susu, kemudian pisang berlin, ada edamame, rolade saus asam manis, kemudian juga ada tumis brokoli, jagung, bawang putih, dan tentunya ini disertai dengan nilai gizinya, kemudian juga menu-menunya, dan barangkali ada yang alergi gitu ya, ini juga udah ada penjelasannya, ada alergi susu mungkin, atau ada yang alergi kacang, nah ini juga dijelaskan makanan-makanan yang terkandung di dalamnya. Terima kasih ya untuk Sobat Imawati, semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya, apalagi yang saat ini sedang menyiapkan menu MBG ya, ada yang untuk balita, kemudian ada yang khusus untuk alergi susu, jadi dipisah-pisah nih. Wah, ini benar-benar sangat siap ya, dan lezat sekali untuk menu-menu makan bergizi gratis di hari ini. Jadi semangat selalu untuk Sobat Imawati, untuk kamu pun juga boleh banget ya bergabung di saluran WhatsApp K Radio. Mungkin ada beberapa informasi penting, share aja di 0811-378-1029. Dan baru aja masuk dari Sobat Fatimah, ini juga mengabarkan cuaca di Kalisat yang hari ini sangat cerah. Terima kasih informasinya ya. Sepertinya di Kabupaten Jember sudah mulai cerah kondisi cuacanya dari pagi hingga malam ya Sobat K, intensitas hujan juga udah mulai berkurang, walaupun masih ada potensinya gerimis, intensitas ringan banget Sobat K. Walaupun kemarau belum bukan berarti gak hujan sama sekali ya. Nah, kemarau itu masih ada potensi hujan, tapi intensitasnya ringan, bahkan sedikit Sobat K, lebih rendah seperti musim hujan. Tapi untuk beberapa hari ini terpantau sangat cerah ya Sobat K. Kalau pagi itu, subuh tuh dingin banget. Nanti kalau udah masuk siang hingga sore itu panas banget, terik. Tapi kalau udah masuk ke maghrib dan malam tuh dingin banget lagi. Nah itu bedidding, karena itu tanda kalau kita udah masuk di musim kemarau. Jadi sangat wajar ya Sobat K. Jadi kalau pas malam, mobilitas di malam hari lebih tinggi, lebih baik untuk gunakan baju yang lebih hangat, menggunakan jaket, atau yang bepergian gunakan masker juga. Ini juga sangat penting Sobat, terutama untuk lansia dan balita ya, yang memiliki risiko tinggi, ini juga harus tetap dijaga. Karena kita udah masuk di musim kemarau, jadi lebih banyak untuk mengkonsumsi air putih. Ini jangan sampai lupa Sobat, apalagi yang pekerjaannya emang fisik banget ya, kemudian juga lebih banyak duduk karena AC, ini juga sangat penting untuk banyak-banyak minum air putih. Semangat selalu untuk segala aktivitasnya, semoga Raffiana bisa menemani kamu, dan juga lagu-lagu yang kusiapkan bisa untuk meningkatkan mood kamu Sobat K. Good morning, welcome to Fortnite Radio. Sound of Knowledge. Seorang petani di Kabupaten Jember melakukan aksi unik sekaligus protes terhadap anjloknya harga timun di tingkat petani. Pada Rabu pagi 10 Juni kemarin, Jumantoro membagikan timun secara gratis di depan kantor pemerintahan Kabupaten Jember dan gedung DPRD Jember. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini. Hot News.
1: Seorang petani di Kabupaten Jember melakukan aksi unik sekaligus protes terhadap anjloknya harga timun di tingkat petani Rabu pagi 10 Juni 2026. Jumantoro membagikan timun secara gratis di depan kantor pemerintah Kabupaten Jember dan gedung DPRD Jember. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap harga jual timun yang dalam beberapa hari terakhir terus merosot. Menurut Jumantoro, harga timun di tingkat petani saat ini hanya berkisar antar 500 hingga 1000 per kilogram, jauh di bawah harga yang dinilai mampu memberikan keuntungan bagi petani. Jumantoro menjelaskan, agar biaya produksi dapat tertutupi dan petani memperoleh keuntungan yang layak, harga timun setidaknya berada di kisaran 4000 hingga 5000 per kilogram. Rendahnya harga jual tersebut semakin memberatkan petani karena tinggi biaya produksi. Yang mengaku, komoditas timun tidak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi, sehingga petani harus menggunakan pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal. Melalui aksi bagi-bagi timun gratis itu, Jumantoro berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap nasib petani dan hasil-hasil pertanian. Ia meminta adanya langkah nyata untuk menjaga stabilitas harga pasar agar petani tidak terus mengalami kerugian. Aksi tersebut juga menjadi simbol kegelisahan petani di tengah fluktuasi harga komoditas pertanian yang kerap tidak sebanding dengan biaya produksi yang harus mereka keluarkan.
2: Pada saat tanam, petani ikut dolar karena barang tanaman hortikultura itu tidak mendapatkan pupuk subsidi. Dan harga pupuk non-subsidi mengikuti dolar. Yang awalnya satu sak hanya 350 sampai 400, sekarang lebih 1 juta harga pupuknya. Pestisidanya juga bukan lagi naik, tapi ganti harga, sama seperti pupuk non-subsidi. Sehingga hari ini kita tidak menginginkan harga itu 1 dolar lah untuk timun, tapi minimal 1/4 dolar petani biar tersenyum bahagia.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Selamat pagi Sobat K, dan tentunya masih di K Perspektif bersama dengan Raviana. Terkait dengan pupuk ya, ini dari pemerintah Kabupaten Jember akan memperketat pengawasan distribusi pupuk subsidi untuk memastikan bantuan tetap benar-benar diterima oleh petani yang berhak. Dari Bupati Jember, Muhammad Fawaid menegaskan tidak akan mentolerir penyimpangan dalam penyaluran pupuk subsidi, bahkan siap merekomendasikan pencabutan izin operasional kios yang terbukti melanggar aturan. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.

pengawasan distribusi pupuk bersubsidi untuk memastikan bantuan tersebut benar-benar diterima petani yang berhak. Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan tidak akan mentolerir penyimpangan dalam penyaluran pupuk subsidi, bahkan siap merekomendasikan pencabutan izin operasional kios yang terbukti melanggar aturan. Untuk mengawal kebijakan tersebut, Bupati Fawaid memerintahkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau TPHP melakukan pengawasan menyeluruh mulai dari tingkat distributor hingga kios resmi. Langkah ini dilakukan agar pupuk bersubsidi tetap tersalurkan tepat sasaran kepada petani yang telah terdaftar dalam sistem penerima. Kepada Kiradio, Rabu 10 Juni 2026, Bupati mengatakan pemerintah pusat telah menambah kuota pupuk bersubsidi dalam jumlah

serta mencegah terjadinya penyelewengan di lapangan. Bupati menegaskan, Kios yang kedapatan menjual pupuk di luar ketentuan atau melakukan praktik yang merugikan petani akan dikenai sanksi tegas. Bahkan, pemerintah daerah siap mengusulkan pencabutan izin operasional bagi Kios pupuk subsidi

0: berkoordinasi dengan Pupuk Indonesia dan akan melakukan tindakan-tindakan tegas untuk mencabut kalau seandainya ada oknum kios. Walaupun banyak kios yang baik, tapi kadang-kadang ada 1-2 oknum yang kurang baik, maka kami tidak ragu-ragu mengusulkan untuk mencabut izin dari oknum tersebut.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Satu single dari Utopia, Antara Ada dan Tiada. Lagunya udah lumayan, bukan lumayan lagi, udah lama banget Sobat K, rilis di awal tahun 2000-an dan saat itu emang lagi booming karena lagi jadi soundtrack sinetron. Saat itu Di Sini Ada Setan, nah emang lagi hype banget di awal-awal tahun 2000-an Sobat K. Aku masih kecil banget ya waktu itu, tapi nonton Di Sini Ada Setan. Mungkin kalau yang generasi sekarang, apakah masih ngikutin tuh Di Sini Ada Setan? Kalau dari Sobat Sania ngikutin gak sih sinema itu tuh, sinetron itu tuh?
1: Aduh,
0: kayaknya gak tahu ya.
1: Tapi kayak pernah denger, cuman
0: sekilas aja lah ya. Mungkin kalau yang Gen Z sekarang mungkin ada yang tahu, ada yang gak. Tapi karena itu rilisnya awal-awal tahun 2000-an, nah milenial banget emang yang relate. Pasti kamu juga relate ya, benar-benar lihat waktu itu ada Nagita Slavina dan teman-temannya. Jadi konsepnya tuh kayak Scooby-Doo gitu loh. Jadi ada sekelompok ya pertemanan gitu yang ingin mengungkapkan kasus horor. Nah seru nih Sobat K ya, merupakan Utopia ini jadi lagu soundtracknya, jadi benar-benar melekat banget. Nah kita tinggalkan dulu ya lagu dari Utopia, Antara Ada dan Tiada. Dan kalau sudah gak sendirian lagi bersama Sobat Sania juga yang ada di newsroom, berarti ada beberapa informasinya yang akan diupdate dalam Isus Update. Tapi sebelum itu sapa lebih dahulu ya Sobat Sania yang ada di newsroom. Selamat pagi Sobat Sania.
1: Selamat pagi Sobat Raviana.
0: Nah ini ada beberapa informasi nih Sobat Sania ya yang akan disampaikan dalam Isus Update. Informasi apa aja nih Sobat Sania?
1: Jadi yang pertama ada perakiraan cuaca hari ini di Jawa Timur dan sekitarnya. Kemudian ada pemerintah yang tengah mempersiapkan stimulus dampak kenaikan harga BBM nih Sob.
0: Informasi selengkapnya dalam Isus Update berikut ini.
2: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.

BMKG Tanjung Perak memperkirakan kondisi cuaca cerah berawan. Tinggi gelombang di Laut Jawa bagian timur berkisar 0,5 hingga 1,1 meter. Selat Madura 0,5 hingga 1,3 meter, sedangkan perairan selatan Jawa Timur mencapai 1,3 hingga 3,3 meter. Masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut, diimbau untuk memperhatikan kondisi cuaca sebelum beraktivitas. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah tengah menyiapkan stimulus ekonomi menyusul kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green. Namun hingga kini pemerintah belum mengungkap bentuk stimulus yang akan diberikan kepada masyarakat karena masih dalam tahap pembahasan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan skema stimulus tersebut masih dipersiapkan dan akan terlebih dahulu dilaporkan kepada Presiden sebelum diumumkan kepada publik. Pernyataan itu disampaikan Erlangga di Jakarta pada Rabu 10 Juni 2026. Pemerintah juga masih memantau dampak kenaikan harga Pertamax terhadap inflasi, khususnya dari sektor transportasi dan harga barang di masyarakat. Selain itu, Erlangga menilai kenaikan harga BBM dan suku bunga yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir merupakan bagian dari upaya stabilisasi ekonomi dan nilai tukar rupiah. Pemerintah akan terus memonitor perkembangan kondisi ekonomi sebelum memutuskan langkah lanjutan terkait stimulus yang akan diberikan. Demikian Sobat K, kembali ke studio.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Selamat pagi pemirsa, menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Valerie Budianto. Gelombang protes pekerja kereta api kembali mengguncang Perancis di tengah restrukturisasi dan liberalisasi sektor perkereta apian. Serikat pekerja menyoroti memburuknya kondisi kerja yang disebut telah memicu krisis kesehatan mental di lingkungan pekerja hingga menyebabkan 13 kasus bunuh diri sejak awal tahun. Ratusan pekerja kereta api berunjuk rasa di Paris pada Rabu waktu setempat. Mereka memprotes pemerintah Prancis dan operator kereta api nasional SNCF yang dinilai gagal melindungi kesejahteraan pekerja di tengah proses restrukturisasi dan pembukuan persaingan sektor perkereta apian. Dalam aksi tersebut, para demonstran membawa bendera dan spanduk sambil menyuarakan tuntutan perbaikan kondisi kerja. Serikat pekerja mengungkapkan keprihatinan atas meningkatnya tekanan kerja yang ditandai dengan banyaknya pengunduran diri, cuti sakit, dan menurunnya moral pekerja. Mereka menyebut ada 13 kasus bunuh diri sejak awal tahun sebagai sinyal krisis serius yang tengah melanda pekerja kereta api di Perancis. Selain itu, serikat pekerja mencatat ada 1.800 PHK sepanjang tahun 2025, meningkat 15% serta kenaikan angka kecelakaan kerja hingga 20%. Mereka menilai liberalisasi yang dilakukan oleh SNCF sesuai aturan Uni Eropa telah menambah tekanan terhadap pekerja.

0: Pemirsa, suasana duka menyelimuti kota Busra al-Harir di Suriah Selatan. Ada seorang ibu dan tiga anaknya dimakamkan setelah terbunuh dalam serangan udara Israel yang menghantam rumah mereka di Lebanon Selatan. Warga kota Busra al-Harir, Provinsi Daraa, menggelar upacara pemakaman bagi empat anggota keluarga yang menjadi korban serangan udara Israel di Lebanon Selatan. Dalam rekaman video, tampak kedatangan jenazah disambut keluarga dan kerabat yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Kerabat korban menyebut keluarga telah tinggal di Lebanon selama sekitar 15 tahun setelah konflik Suriah pecah. Mereka menggantungkan hidup dari sektor perdagangan, tapi kini harus menanggung kehilangan besar akibat serangan yang juga menyisakan seorang anak dalam kondisi terluka. Insiden ini terjadi di tengah berlanjutnya operasi militer Zionis Israel di Lebanon Selatan. Meski sejumlah kesepakatan gencatan senjata telah dimediasi Amerika Serikat, dalam beberapa bulan terakhir serangan dan peringatan evakuasi masih terus terjadi di wilayah perbatasan. Demikian headline news saat ini. Headline news berikut akan hadir satu jam mendatang. Selamat pagi Indonesia, kami lanjutkan untuk Anda dengan informasi mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengaku siap membongkar pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara korupsi MBG. Usai jeda, kami hadirkan, tetaplah bersama kami.
1: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Kembali di KI Perspektif, masih barengan dengan Raviana Sobat KI. Nah, masih berkaitan juga dengan kenaikan harga BBM non-subsidi yang telah diumumkan pada Rabu 10 Juni kemarin. Ada dua jenis BBM ya Sobat KI, yaitu Pertamax dan Pertamax Green. Dari kenaikan tersebut, bahwa dari pemerintah saat ini juga masih tengah untuk menyiapkan stimulus dampak dari kenaikan harga BBM. Dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan stimulus ekonomi setelah harga bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green dinaikkan. Meski begitu, Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, masih enggan untuk memberikan bocoran apa saja stimulus perekonomian yang akan diberikan pemerintah. Lantaran harus dilaporkan terlebih dahulu ke pemerintah. Jadi untuk saat ini masih disiapkan ya Sobat KI. Jadi kalau nantinya sudah siap dan sudah dilaporkan ke pemerintah pusat, tentunya sudah ada putusan baru yang nanti akan diberitahu kepada masyarakat. Soal kondisi kenaikan harga BBM dan kenaikan suku bunga yang terjadi beberapa hari terakhir, Erlangga mengatakan itu adalah proses stabilisasi nilai tukar rupiah. Jadi kenaikan harga Pertamax dan BI rate ini naik, suku bunga naik, jadi makin menekan masyarakat kelas menengah. Nah, itu bisa untuk dijadikan stabilisasi. Nanti kalau dolarnya turun atau ngerem, jadi justru nanti banyak akan yang protes. Soal dampak inflasi ke depan, Erlangga mengatakan pemerintah masih akan terus memonitor kondisi keuangan ke depannya. Sebelumnya dari PT Pertamina Patraniaga resmi menyesuaikan harga bahan bakar minyak BBM atau bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green yang awalnya Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.200 per liter, sementara untuk Pertamax Green 95 yang awalnya Rp12.900 menjadi Rp17.000. Satu hari sebelum kenaikan BBM non-subsidi tersebut, BI atau Bank Indonesia mengakui pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terjadi lebih dalam dibandingkan proyeksi yang sebelumnya telah disusun. Kondisi tersebut mendongkrak Bank Sentral menyiapkan serangkaian langkah lanjutan untuk memperkuat stabilitas kurs dan menjaga kepercayaan investor. Jadi dari Gubernur Bank Indonesia yaitu Perry Warjio juga mengatakan keputusannya menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 BPS menjadi 5,5% dengan harapan rupiah akan semakin stabil ke depannya. Jadi tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun depan seperti yang disampaikan oleh Perry ya Sobat KI tetap 2,5 plus minus 1%. Ini sekaligus kenaikan BI rate untuk menarik yang maksudnya investasi portofolio asing.

0: aku.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Seorang petani di Kabupaten Jember melakukan aksi unik sebagai bentuk protes terhadap anjloknya harga timun. Jumantoro membagikan timun secara gratis di depan kantor Pemkab dan gedung DPRD Jember. Aksi ini dilakukan karena harga timun di tingkat petani hanya berkisar Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Padahal, menurut Jumantoro, agar biaya produksi tertutupi dan petani mendapat keuntungan yang layak, harga timun seharusnya berada di kisaran Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Kondisi ini diperparah dengan tingginya biaya produksi, termasuk penggunaan pupuk non-subsidi yang lebih mahal. Melalui aksi tersebut, Jumantoro berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap nasib petani dan mengambil langkah nyata untuk menjaga stabilitas harga hasil pertanian.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kota Malang, Subhan, menyampaikan 21 bidang aset pemerintah Kota Malang yang sebagian besar merupakan ruang terbuka hijau atau RTH dan lahan sawah dilindungi atau LSD diusulkan jadi lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Subhan mengatakan pihaknya tidak berani melangkah tanpa payung hukum yang jelas, mengingat lahan yang diusulkan berstatus lindung dalam rencana tata ruang wilayah. Perubahan peruntukan ini perlu disetujui oleh Kementerian ATR BPN. Diketahui sampai saat ini, usulan yang sebenarnya sudah diajukan sejak 2025 itu masih tertahan di meja evaluasi kementerian.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menggelar gerakan pangan murah GPM sebagai upaya menekan inflasi seperti yang digelar di Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman. Sumini, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Kota Madiun bilang, kegiatan tersebut bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam GPM tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai komoditas pangan dengan harga di bawah pasaran. Sumini menambahkan, meskipun dampaknya terhadap pengendalian inflasi tidak bersifat langsung, keberadaan GPM dapat membantu meningkatkan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
4: Saya Aprilio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemkot Surabaya menertibkan PKL di kawasan Gembong Tebasan untuk mengembalikan fungsi saluran air di sana. Mudi Tadira, Kabid Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Surabaya bilang, penertiban sekaligus pengembalian bahu jalan sebagaimana fungsinya. Setelah sebelumnya dipakai berjualan, penertiban ini dilaksanakan dengan bersinergi sejumlah pihak. Karena sudah melalui tahapan panjang, mulai dari sosialisasi hingga pendataan pedagang bersama dengan kelurahan dan kecamatan. Pedagang di kawasan Gembong Tebasan rata-rata berjualan pakaian bekas. Warga sekitar dinilai kooperatif, bahkan secara mandiri membongkar kayu penutup saluran.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat ini mulai memunculkan kekhawatiran terhadap kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat. Pada Kamis 4 Juni yang lalu, kurs rupiah sempat menyentuh Rp18.000 per dolar Amerika Serikat sebelum bergerak di kisaran Rp18.038 per dolar Amerika Serikat. Nah, posisi tersebut menjadi level terlemah rupiah sepanjang sejarah dan menjadikan mata uang Indonesia sebagai salah satu yang mengalami pelemahan terdalam di Asia. Di tengah tekanan nilai tukar tersebut, dampaknya ini tidak hanya dirasakan di pasar keuangan, karena pelemahan rupiah ini berpotensi merembet ke harga energi, pangan, pakan ternak, hingga berbagai barang konsumsi yang digunakan masyarakat sehari-hari. Nah, untuk seperti apa nanti penjelasan lebih detail dan lebih dalamnya, di jam 10 nanti di K Radio Talk kita akan membahas lebih dalam lagi bersama dengan pengamat ekonomi dari Universitas Jember, yaitu Bu Ciplis Gema Koriah, yang nanti akan bergabung juga di studio K Radio ya. Nanti langsung kita akan membahas hal itu, Sobat K. Jadi yang mau untuk bertanya-tanya atau memberikan pendapatnya atau mengirimkan pertanyaan, terbuka ya untuk kamu Sobat K. Kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Jadi jangan lupa, di jam 10 sampai jam 11 nanti kita akan ngobrolin terkait dengan dampak pelemahan rupiah terhadap perekonomian masyarakat di Indonesia, terutama Kabupaten Jember ini ya Sobat K. Jadi stay tune terus di 102.9 K Radio.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Menjelang di jam 10 pagi ini Sobat K, kita akan simak informasi bersama dengan Sobat Sania yang ada di newsroom dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Polres Malang menyelidiki temuan bayi perempuan yang ditemukan meninggal dunia di area perkebunan tebu, Desa Gondanglegi, Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Bayi yang belum diketahui identitasnya itu ditemukan di dalam kardus yang berada di samping perkebunan tebu oleh seorang warga yang hendak mencari rumput. Kasih Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar mengatakan, penemuan bayi tersebut pertama kali dilaporkan warga sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, saksi yang sedang mencari rumput melihat sebuah kardus di dekat perkebunan tebu dan mendapati seorang bayi perempuan dalam kondisi tidak bergerak di dalamnya. Pernyataan itu disampaikan Bambang pada Rabu 10 Juni 2026 malam. Setelah menerima laporan, petugas Polsek Gondanglegi bersama tim medis dan unit Inavis Polres Malang mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Saat ditemukan, bayi tersebut mengenakan kain tekstil berwarna coklat hitam dan jaket merah. Polisi juga mengamankan sejumlah barang yang ditemukan bersama korban sebagai barang bukti. Beralih ke informasi selanjutnya, rekor tak terkalahkan Persib Jember selama 1530 menit dalam waktu normal di kompetisi Liga 4 musim 2025-2026 akhirnya terhenti di kandang sendiri, Stadion Jember Sport Garden atau JSG Kabupaten Jember. Persib kalah 0-1 dari Persak Kebumen pada laga grup 10 babak 32 besar Liga 4 Nasional yang berlangsung Rabu 10 Juni 2026. Persib gagal memperpanjang rekor menjadi 1620 menit setelah gol tunggak Persak dicetak Roydatul Sidik pada menit ke-65. Dalam pertandingan tersebut, pemain Persib beberapa kali melakukan kesalahan mendasar, mulai dari operan hingga pengorganisasian permainan yang membuat alur serangan tidak berjalan maksimal. Pelatih Persib Nurul Huda mengaku timnya tidak mampu memanfaatkan status sebagai tuan rumah dan masih harus melakukan banyak evaluasi. Huda juga mengungkapkan sejumlah pemain utama tidak berada dalam kondisi terbaik. Bahkan empat pemain sempat mengalami demam. Meski demikian, ia meminta anak asuhnya segera bangkit menghadapi dua laga berikutnya melawan Pasuruan United dan Persiharjo Sukoharjo. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.

0: Inilah Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price, ICP, di bulan Mei 2026 ditetapkan sebesar 106,56 dolar per barrel. Angka ini mengalami penurunan 10,75 dolar per barrel dibanding April 2026 yang mencapai 117,31 dolar per barrel. Penurunan ICP di bulan Mei sejalan dengan melemahnya harga minyak mentah utama dunia, khususnya minyak Brent, yang dipengaruhi oleh meredanya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Direktur Jenderal Migas, Laude Sulaiman, menjelaskan, sepanjang bulan Mei 2026, pasar minyak global merespon sejumlah perkembangan yang mengindikasikan deeskalasi konflik di Timur Tengah. Perkembangan itu menurunkan kekhawatiran pasar terhadap potensi terganggunya pasokan minyak dunia dan menekan harga minyak mentah di pasar internasional. Selain faktor geopolitik, penurunan harga minyak mentah juga dipengaruhi oleh prospek permintaan global yang melemah. International Energy Agency memperkirakan permintaan minyak dunia turun hingga 420 ribu barrel per hari menjadi sekitar 104 juta barrel per hari. Penurunan permintaan terbesar terjadi pada triwulan kedua 2026 yang mencapai 2,45 juta barrel per hari. Menteri ESDM Bahlil Hadalia menegaskan skema gross split atau bagi hasil pengelolaan migas antara pemerintah dan kontraktor tidak akan diberlakukan pada sektor mineral dan batubara atau minerba. Seluruh regulasi yang saat ini berlaku di sektor minerba tetap mengacu pada ketentuan yang sudah ada dan tidak mengalami perubahan. Bahlil mengatakan klarifikasi itu perlu disampaikan untuk menghindari kesalahpahaman di kalangan pelaku usaha menyusul munculnya berbagai informasi terkait penerapan skema gross split di sektor ESDM. Bahlil menegaskan kebijakan itu hanya berlaku pada sektor hulu minyak dan gas atau migas sesuai regulasi yang berlaku dan arahan Presiden. Menurut Bahlil, kepastian regulasi menjadi hal penting untuk menjaga iklim investasi dan keberlangsungan usaha pertambangan yang saat ini telah berjalan. Karena itu pemerintah memastikan tidak ada perubahan kebijakan yang dapat mengganggu kepastian usaha di sektor mineral dan batubara.
1: Di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas. Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu. Yang kedua, dalam rangka menjamin investasi yang telah dilakukan di negara kita tercinta terkait dengan hilirisasi, maka kewajiban pemerintah khususnya di Kementerian ESDM adalah memastikan seluruh bahan baku yang bersumber dari negara kita harus ada. Artinya antara kapasitas produksi kebutuhan dengan RKAB yang akan kita berikan itu harus seimbang. Supaya apa? Industri bisa berjalan. Bagi teman-teman yang pelaku usaha tambang yang existing sekarang itu tidak ada perubahan aturan apa-apa. Nah, untuk yang ke depan, kita akan mempergunakan aturan yang sama juga. Cuman memang dalam undang-undang minerba itu ada pemberian prioritas kepada UMKM dan beberapa sektor-sektor yang menjadi skala prioritas dalam rangka menunjang hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah.
0: Pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.
2: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: K-Pop Show. 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi Sobat KI di jam 10 tentu saja seperti yang sudah dijanjikan dan sounding dari awal ya Raffiana. Di pagi hari ini kedatangan tamu yang spesial tentunya untuk membahas terkait dengan isu yang lagi hangat-hangatnya akhir-akhir ini Sobat KI. Isu yang sedang dibahas oleh banyak ahli dan juga beberapa POV. Ya, apalagi kalau bukan pelemahan nilai tukar rupiah yang saat ini menjadi headline di berbagai platform media sosial sedang membahas hal ini Sobat KI. Nah, di pagi hari ini untuk membahas hal itu lebih dalam ya Sobat, di studio juga telah hadir narasumber spesial dari Dr. Gema Koriah. Dari Dr. Ciplis Gema Koriah, pengamat ekonomi dan akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Selamat pagi Bu Ciplis.
2: Selamat pagi Mbak Raffi.
1: Kabarnya gimana nih Bu pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Baik ya. Terima kasih banyak sudah datang di studio K Radio dan tentunya pembahasan di pagi hari ini yang sangat ditunggu-tunggu juga untuk Sobat K untuk dibahas. Kalau kita lihat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus di level 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini mulai memunculkan khawatiran terhadap kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat. Nah, pada Kamis 4 Juni kemarin nggih, kurs rupiah ini sempat menyentuh 18.044 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nah, sebelum bergerak di kisaran 18.038 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan posisi tersebut menjadi level terlemah rupiah sepanjang sejarah dan menjadikan mata uang Indonesia sebagai salah satu yang mengalami pelemahan terdalam di Asia. Kalau melihat dari informasi tersebut kan kayak ngeri banget gitu loh Bu Ciplis. Yeah. Kalau menurut dari pandangan pengamat ekonomi dari Bu Ciplis sendiri, sebenarnya melihat dari pelemahan nilai tukar rupiah ini seperti apa Bu?
2: Baik, terima kasih Mbak Raffi. Menarik ya kita bahas masalah pelemahan rupiah pagi ini karena impact-nya kemana-mana ya.
1: Betul.
2: Baik itu di sektor real khususnya di masyarakat. Sebelum saya lebih dalam untuk menjelaskan apa dampak dari pelemahan rupiah, akan lebih baik kalau kita review dulu ya landasan dari teori ekonomi. Jadi kita di kampus Mbak Raffi itu selalu mendasarkan analisis itu berdasarkan teori dan empirisnya dulu supaya kita kuat dalam menganalisis sebuah fenomena. Baik, misalkan yang pertama saya sebut teori dari Mundell dan Fleming ya, tahun 1963. Mereka berdua itu menyatakan tentang faktor yang mempengaruhi fluktuasi nilai tukar ya. Itu pertama adalah diferensial suku bunga domestik dan luar negeri. Jadi yang dimaksud adalah karena dolar itu adalah hard currency yang digunakan oleh warga Amerika dan juga digunakan oleh semua negara gitu kan. Ketika terjadi sebuah fluktuasi, maka supply dan demand, ya, penawaran dan permintaan dari dolar itu pasti akan berubah. Begitu. Nah, menurut Mundell Fleming, ketika misal Indonesia itu berbeda suku bunga acuannya, ya, kalau di Amerika itu Fed Fund Rate, the Fed, bank sentralnya Amerika, kalau di Indonesia Bank Indonesia, nah, ketika terjadi perbedaan suku bunga, kita negara berkembang, Amerika negara maju. Nah, ketika terjadi perbedaan suku bunga, mana yang lebih tinggi nih? Nah, pastinya Indonesia lebih tinggi dibanding Amerika. Tujuannya apa? Supaya capital inflow, supaya investor itu melirik, ya, perbedaan suku bunga lebih tinggi dibandingkan Fed Fund Rate. Kan begitu. Nah, ini pendapat dari Mundell Fleming. Interest parity ya. Interest parity dan model Mundell Fleming ini itu selisih suku bunga itu mempengaruhi arus modal. Kenaikan suku bunga domestik dapat menarik modal masuk gitu kan. Tetapi, nah, ada tetapinya nih. Tetapi bila pasar meragukan kredibilitas kebijakan, nah ini ya yang harus kita underline, efeknya bisa lemah atau justru menambah volatilitas. Nah, ini sangat relevan ya dengan kondisi saat ini.
1: Betul.
2: Ya, yang kedua, ekspektasi itu penting. Ini dalam teori ekonomi. Ekspektasi pasar dan kejutan kebijakan moneter. Nah, ini kemarin ya.
1: Betul.
2: Jadi Bank Indonesia sebelum rapat Dewan Gubernur yang biasanya minggu-minggu ini akan diumumkan, Bank Indonesia sudah mengumumkan kenaikan suku bunga 25 basis point dari 5,25 jadi 5,50%. Ya kan? Sebelum itu bulan Mei 4,75 gitu kan ya. Nah, kemudian dinaikkan di bulan Juni. April ya. Kemudian Mei naik 5,25. Sekarang sebelum ini rapat Dewan Gubernur diumumkan, Bank Indonesia sudah menaikkan lagi 25 basis point, 5,50%. Itu artinya apa? Nah, itu artinya bahwa Bank Indonesia sebagai otoritas moneter bertanggung jawab atas bagaimana kestabilan rupiah ke depan, kan begitu. Nah, menurut Don Bus 1976, Expectation and Exchange Rate Dynamic. Nah, ini dia mengatakan apa? Bahwa harga barang bersifat kaku dalam jangka pendek, sementara pasar uang bergerak cepat sekali. Jadi harga barang itu tidak secepat atau tidak sedinamik pasar uang dan pasar modal, kan begitu ya? Karena banyak dipengaruhi oleh ekspektasi pasar. Oleh karena itu, kita dalam menyikapi pelemahan rupiah itu tidak hanya dari sisi otoritas kebijakan moneter dari Bank Indonesia, akan tetapi juga banyak kebijakan yang harus dikonfigurasikan atau digabungkan dengan kebijakan moneter. Salah satunya apa? Salah satunya adalah kebijakan fiskal ya di sisi pemerintah. Nah, salah satu penyebab pelemahan rupiah eksternal ya, penyebabnya adalah memang geopolitik ya.
1: Betul.
2: Selat Hormuz, impor minyak yang terganggu ya kan. Geopolitik antara Amerika, Israel dan Iran itu pengaruh terhadap supply dari impor minyak seluruh dunia, kan begitu. Sehingga ketika impor itu terganggu, distribusi terganggu, begitu. Sehingga supply di dalam negeri juga akan berkurang seperti waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, saya baca tadi bahwa Indonesia butuh lifting minyak per hari itu 1,6 juta barel. 1,6 juta liter ya kalau enggak salah. Nah, itu lifting minyak di dalam negeri itu hanya 600.000, jadi ada selisih 1 juta. Sehingga dia itu Indonesia harus impor, kan begitu. Nah, oleh karena itu kekurangan ini kalau supply-nya terganggu, maka kita otomatis akan terganggu juga yang namanya sistem transportasi dan distribusi. Nah, begitu. Jadi kalau kita melihat, kita tarik benang merahnya ya, bahwa ternyata kejadian internasional itu akan berdampak, akan merambat ya kepada sektor-sektor ekonomi di dalam negeri. Kaitannya transmisinya melalui apa? Yaitu tadi, karena kita masih ketergantungan impor minyak. Begitu sementara.
1: Begitu. Ini tentu saja nanti akan dibahas lebih dalam lagi untuk bagaimana kita melihat dari tren nilai tukar rupiah ini yang semakin lemah, dan tentu saja banyak sekali bagaimana tren pelemahan ini terhadap dolar, mengapa kok rupiah terus melemah, dan apa saja nanti pelemahan rupiah ini terhadap perekonomian, dampaknya sebagai perekonomian di Indonesia seperti apa, bahkan untuk otoritas pemerintah ini seharusnya mengatasi hal ini tuh seperti apa. Tentu kita akan bahas hal itu lebih dalam lagi. Jadi kalau kamu ada pertanyaan, boleh ya Sobat K, kirimkan aja ke WhatsApp Keredio di 0811 378 1029.

0: K-Pop Show 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge.
1: Tentunya kembali lagi di K-Radio Talk. Masih barengan dengan Raffiana dan Bu Ciplis di pagi hari ini untuk bahas terkait dengan isu pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi tadi juga sudah disinggung ya, dan dibahas juga gambaran terkait dengan pelemahan nilai tukar, dan juga dibahas dari beberapa POV, tentunya dari beberapa teori-teori ekonomi yang sudah disampaikan oleh Bu Ciplis di pagi hari ini. Dan kita masih akan bahas lebih dalam lagi ya Sobat K, terkait dengan isu tersebut. Dan kalau kita rasakan sih Sobat K, dari dulu hingga sekarang, kenapa kok rupiah ini terus-terusan melemah gitu? Kok kadang ada pertanyaan kecil gitu dari masyarakat, kok kenapa ya rupiah ini yang imbasnya itu di Asia yang paling-paling lemah seperti itu Bu, mungkin dibandingkan dengan ya ringgit atau dengan mata uang Asia Tenggara yang lain, kenapa kok rupiah ini terus melemah seperti itu Bu? Mungkin ada beberapa pendapat dan pandangan dari Bu Ciplis terkait dengan hal itu Bu.
2: Terima kasih Mbak Raffi, menarik menurut saya. Jadi Indonesia itu adalah negara emerging market, negara yang berkembang ya, small open economy. Jadi kita tidak bisa lepas dari capital inflow atau investasi dari luar. Nah, di sini ada yang menarik dari Bank of International Settlement ya, terkait dengan arus modal, portofolio dan capital flow reversal ya. Nah, BIS ini menyebutkan bahwa pada negara emerging market seperti Indonesia ya, contohnya, arus modal asing itu sangat menentukan. Nah, gitu. Inflow menstabilkan kurs. Nah, capital inflow yang datang ke Indonesia itu akan menstabilkan nilai tukar. Kan begitu. Tetapi outflow yang mendadak akibat risk off ya, kenaikan yield Amerika. Jadi Amerika itu kan punya surat utang ya, US Treasury ya, surat utang juga yang bisa dibeli atau diinvestasi dari orang lain atau negara lain. Nah, akan tetapi jika outflow itu mendadak akibat risk off, kenaikan yield Amerika atau kekhawatiran domestik, itu dapat memicu volatilitas yang sangat tajam. Saya pikir ini sudah jelas ya, kenapa kita rupiah terus melemah. Yang pertama adalah capital outflow kita semakin besar ya. Itu berarti menandakan bahwa kepercayaan investor terhadap sistem atau kekuatan dari ekonomi domestik Indonesia itu menurun ya. Bayangkan saja kalau misalkan mereka menginvestasikan dananya itu miliar dolar ya, katakanlah begitu. Nah, kemudian kepastian itu tidak mereka pegang, atau kepastian itu masih berubah-berubah atas regulasi yang ada di dalam negeri. Pastinya investor akan berpikir, apakah dananya terus saya tanamkan di Indonesia atau saya pindah ke negara yang memberikan sebuah kepastian yang jangka panjang. Nah, itu berpengaruh menurut saya. Ketika supply demand dolar itu berubah ya, ketika supply-nya itu semakin sedikit, supply dolar di Indonesia ya kan, pasti akan harganya akan naik. Nah, kalau ekonomi itu kan harga itu representasi dari supply demand ya, ketersediaan dan permintaan. Ketika investasi itu dalam bentuk dolar itu keluar, capital outflow, dan menggantikan Indonesia dengan negara lain sebagai tujuan investasi. Nah, sedangkan demand atau kebutuhan atas dolar itu tetap atau justru naik, maka pastinya harga dolar itu akan naik. Seperti itu. Jadi saya pikir ini merupakan juga PR kita bersama untuk bisa memperbaiki dari sisi kebijakan moneter, ya kan? Dan juga dari sisi kebijakan fiskal. Oleh karena itu, kenapa fiskal juga penting? Ya, bauran kebijakan moneter fiskal itu penting. Kalau kita berpikir bahwa stabilitas rupiah itu hanya sekedar tugas Bank Indonesia, ini yang harus diluruskan. Jadi stabilitas nilai tukar itu juga ada peran dari kebijakan fiskal. Contohnya apa? Contohnya adalah alokasi dari anggaran itu harus menyasar pada sektor strategis. Strategis itu artinya apa? Strategis itu artinya bahwa cost and benefit itu harus dipertimbangkan. Antara biaya dan manfaat itu juga harus kita pertimbangkan. Jangan sampai besar pasak daripada tiang, kemudian benefitnya kecil sedangkan costnya besar. Sedangkan pemerintah untuk bisa mendapatkan tambahan dari APBN itu dari pajak itu stagnan, ya. Itu juga harus dipertimbangkan. Kenapa? Karena ketika kita banyak pengeluaran tanpa ada tujuan yang sangat strategis yang bisa terukur manfaatnya, kita hanya mengalokasikan anggaran yang tidak ada gunanya atau kurang guna, begitu. Tidak menyasar dari tujuan yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Nah, jangan lupa bahwa kebijakan-kebijakan ini itu juga dinilai oleh lembaga rating internasional. Katakanlah Fitch, katakanlah MSCI, katakanlah S&P, ya. Nah, lembaga rating internasional itu adalah memberikan sebuah penilaian kepada Indonesia bahwa ini alarm yang harus segera diperbaiki atas kebijakan internal negara kita, ya. Saya pikir ini juga menjadi concern dari Bapak Menteri Keuangan, ya, beserta jajarannya untuk bisa bagaimana feedback atas penilaian dari lembaga rating itu bisa kita feedback menjadi lebih baik. Kenapa? Karena kalau feedback itu menjadi lebih baik, itu akan meningkatkan persepsi, akan meningkatkan ekspektasi baik investor kepada Indonesia. Nah, kalau ini terbentuk, maka capital inflow itu akan kembali lagi ke Indonesia. Sementara kalau kita tidak mempertimbangkan bagaimana pengelolaan fiskal kita, itu akan dinilai kurang baik sehingga investor akan tidak ada kepercayaan ke kita. Nah, dananya akan keluar dan itu akan menuju kepada negara safe haven yang memberi kepastian. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, wah ini pembahasannya emang agak dalam gitu ya Sobat Kate. Tapi kalau kita dengarkan, ini memang sangat penting sekali. Apalagi kemarin juga ada kebijakan moneter baru-baru ini, Bu Ciplis, terkait dengan keputusan dari Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 0,25%. Nah, apakah langkah yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini merupakan langkah taktis? Apakah sudah dilakukan dengan bijak dalam mengambil keputusan demi meredam pelemahan nilai tukar rupiah tersebut? Ya. Kalau menurut dari pandangan Bu Ciplis seperti apa, Bu?
2: Ya, saya pikir strategis ya, Bank Indonesia menaikkan suku bunga 25 basis point dari 5,25 menjadi 5,5%. Saya pikir ini sudah menjadi yang sudah dipertimbangkan oleh Bank Indonesia, Bapak Periwarjo sebagai Gubernur Bank Indonesia beserta jajarannya itu sudah mempertimbangkan. Bahkan ini dilakukan atau di announce ketika hasil RDG bulan Juni, biasanya diumumkan bulan minggu ketiga, ya. Nah, kemarin sudah diumumkan lebih dulu, ya, dibanding dengan biasanya Kamis Jumat di minggu ketiga setiap bulan. Saya pikir ini sudah strategis untuk meredam kenaikan pelemahan rupiah, ya. Walaupun menguatnya sangat sedikit sekali. Saya pikir dari 18 jadi 17.900 sekian, ya, sekian persen sedikit menguat, tipis sekali. Tapi menurut saya ini langkah strategis untuk bisa mengembalikan kepercayaan pasar. Bagaimana Bank Indonesia sebagai otoritas moneter wajib untuk supaya membalancing kondisi ekonomi atau kondisi pelemahan rupiah. Tapi ini untuk jangka pendek, ya. Tapi kalau untuk jangka panjang, saya pikir ini terus harus dievaluasi, terus ada sebuah kebijakan yang juga pendukung, tidak hanya moneter. Ya, kebijakan fiskal kembali lagi, ya. Artinya bagaimana concern dari Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan saat ini untuk bisa menata ulang terkait dengan kebijakan-kebijakan strategis yang dibiayai oleh pemerintah. Karena itu terkait banyak hal ya. Kalau misalkan kita hanya hanya moneter saja ya. Tapi ini kebijakan moneternya bagaimana? Kebijakan fiskalnya bagaimana? Apakah juga concern? Memang ya kita di defisit fiskalnya memang masih kurang 3% ya. Tapi menurut saya jangan sampai menunggu sampai mendekati 3% untuk bisa mencapai katakanlah targetnya pertumbuhan ekonomi, ya kan? Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita akan menuju pertumbuhan ekonomi 8%, kan begitu.
1: Betul.
2: Akan tetapi jangan lupa bahwa variabel penentu dari pertumbuhan itu adalah capital and labor. Ya kan? Kalau itu yang eksogen ya, teori pertumbuhan ekonomi. Bahkan kalau yang endogen, teori pertumbuhan ekonomi itu ditambah dengan teknologi. Nah, kalau tiga faktor ini tidak didongkrak bersama dengan regulasi pendukung fiskal dan moneter, maka kita tidak akan bisa mendapatkan atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang kita targetkan. Seperti itu. Jadi saya pikir kebijakan moneter, saya pikir ini Bank Indonesia sudah tepat ya, memasang target supaya rupiah tidak terus melemah. Akan tetapi tidak hanya sekedar kebijakan moneter, tapi kebijakan fiskal juga harus mendukung, seperti alokasi dana untuk capaian proyek-proyek strategis dalam negeri. Supaya apa? Mengembalikan kepercayaan pasar.
1: Baik, ini kenaikan BI rate berarti secara otomatis juga akan memicu perbankan ya untuk menyesuaikan suku bunga kredit mereka juga.
2: Betul. Memang ini konsekuensi ya. Ketika rupiah itu sudah distabilkan dengan instrumen suku bunga naik, maka dampaknya adalah kredit ya. Kreditnya pasti akan naik, Bu. Yang punya cicilan pasti punya beban yang lebih tinggi, ya kan? Karena pengenaan suku bunga yang lebih tinggi, betul. Akan tetapi nanti koordinasi antara otoritas jasa keuangan perbankan, kemudian Bank Indonesia pastinya akan berkoordinasi bagaimana supaya bisa merelaksasi kenaikan suku bunga ini tidak banyak sampai terdampak banget terhadap masyarakat. Contohnya apa salah satunya? Yaitu giro wajib minimum. Giro wajib minimum itu kan adalah simpanan bank yang harus di store ke Bank Indonesia ya. Misalkan 9% katakanlah. Nah nanti dari Bank Indonesia itu ada semacam penyesuaian dari kebijakan, salah satunya adalah GWM. Gimana caranya, Bu? Gimana biasanya Bank Indonesia memberikan kelonggaran, harusnya GWM itu 9%, itu diturunkan menjadi 4%. Nah, sisanya 5% bisa digunakan untuk alokasi kredit. Seperti itu. Ini salah satu ya. Salah satu bagaimana supaya masyarakat tidak terbebani dengan kenaikan suku bunga atas pembiayaan sektor real maupun sektor strategis. Nah, ini salah satu. Bisa jadi nanti Bank Indonesia koordinasi dengan OJK bagaimana supaya sektor-sektor real ini terdampaknya tidak terlalu dalam atas kenaikan suku bunga. Karena kan begini, harus paralel ya. Jadi Bank Indonesia tugasnya adalah menstabilkan rupiah eksternal. Tapi di dalam itu juga harus menjaga inflasi, kan begitu. Kenaikan harga juga harus dijaga dan juga harus koordinasi dengan otoritas jasa keuangan supaya kredit ini tetap bisa disalurkan oleh sektor perbankan dan lembaga keuangan yang lain. Bagaimana nih caranya supaya berat sekali? Karena apa? Karena kita tahu bahwa perputaran ekonomi itu kan juga banyak faktor yang pengaruhi. Kita tahu bahwa UMK, upah minimum itu kan sangat kaku ya.
1: Betul.
2: Kaku artinya tidak fleksibel, kenaikannya tidak setiap tahun, kan begitu ya. Nah itu ada regulasinya. Kemudian ketika yang namanya upah itu kaku, rigidity of wage ya, di dalam teori ekonomi makro itu, kalau kenaikan harga itu mendahului dari kenaikan upah, nah maka daya beli kita akan turun. Pasti itu terjadi inflasi namanya. Oleh karena itu kenapa Bank Indonesia ditugasi untuk menjaga inflasi supaya daya beli kita tetap konstan, supaya kita tetap bisa mengkonsumsi barang-barang kebutuhan, terutama yang kebutuhan dasar, ya kan? Kalau inflasi itu naik, katakanlah kemarin beras atau ini nanti menuju El Nino ya, misalkan ada drought ini, produksinya berkurang, sehingga beras distribusinya juga kurang. Karena suplainya sedikit, maka harganya akan naik. Sedangkan masyarakat gajinya tetap, atau bahkan yang informal tidak ada gaji tiap bulan, tidak pasti. Nah, ketika harga-harga umum itu naik, maka mereka akan mengalami penurunan daya beli. Nah, itu juga harus dijaga oleh juga sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan pemerintah.
1: Baik, penjelasannya memang sangat-sangat berdaging ya. Ini memang banyak mungkin yang masih belum tahu, atau banyak masyarakat juga yang mempertanyakan, emang apa sih dampaknya dari kenaikan yang tentu saja telah diambil kebijakannya oleh Bank Indonesia terkait dengan menaikkan suku bunga. Apakah dampaknya tadi juga telah dibahas ya Sobat KI, yaitu ada beberapa yang emang harus diperhatikan, seperti salah satunya kenaikan kredit juga di perbankan. Ini juga menyesuaikan Sobat KI, otomatis juga memicu kenaikan dari suku bunga kredit mereka. Kemudian juga mungkin ada beberapa dampak domino yang paling dikhawatirkan, Bu Ciplis, terkait dengan membengkaknya biaya investasi yang berpotensi menekan laju pertumbuhan ekonomi makro. Apakah hal itu juga berdampak terkait dengan kenaikan dari suku bunga acuan dari BI Rate ini, Bu Ciplis?
2: Investasi apa nih yang dimaksud, Mbak?
1: Apakah memang adakah dampak domino yang paling dikhawatirkan jika kebijakan dari keputusan Bank Indonesia ini, menurut Bu Ciplis, apa nih yang paling harus diwanti-wanti atau berhati-hati seperti itu?
2: Ya, jadi kenaikan dari pelemahan rupiah ini kan nanti berdampaknya begini ya. Kita masih impor, kemudian impor minyak itu kalau kita tidak bisa memproduksi sendiri berarti kan impor. Nah, kalau impornya banyak, maka kita juga butuh dolar banyak, kan begitu. Nah, ketika dolarnya semakin mahal kalau diukur dari rupiah, maka kita harus keluar uang banyak juga untuk membiayai impor itu. Nah, ketika kita tidak bisa memproduksi sendiri, impornya semakin mahal, maka harga turunan atau harga sektor-sektor yang membutuhkan energi itu juga akan harganya akan naik. Ya kan? Distribusi, produksi. Nah, kalau dua sektor produksi itu naik, distribusi naik, kemungkinan, bukan kemungkinan ya, more than 50% itu pasti harga-harga itu juga akan naik. Nah, kan itu yang akan dikhawatirkan ketika terjadi pelemahan rupiah. Harga energi dan distribusi itu merangkak naik. Nah, kita tahu per berapa? 2 hari atau 1 hari? Kemarin ya?
1: Kemarin.
2: Ya, itu pemerintah sudah menaikkan harga BBM non-subsidi. Terutama yang saya tahu RON 92 ya.
1: Betul.
2: Dari 12.300 ya 12.300 jadi 16.400, kenaikan 4.000. Nah, itu kan indikasi bahwa sebenarnya ya kenapa yang dinaikkan non subsidi ya? Pastinya kan meredam ya. Meredam gejolak di tingkat menengah bawah, ekonomi menengah bawah yang sangat rentan atas perubahan kenaikan harga BBM, kan begitu. Asumsi dari pemerintah untuk menaikkan harga BBM non subsidi itu adalah asumsinya mereka masih mampu membeli dengan speed harga 4.000, ya kan? Lebih, bahkan yang RON 95 atau 98 juga akan juga naik ya. Akan tetapi menurut saya, analisis saya adalah ketika harga naik di situasi ekonomi saat ini itu ada tanda tanya ya. Ini apakah memang kondisi anggaran yang sudah mulai menipis sehingga harus ada tambalan dari pengurangan subsidi, kan begitu ya, karena subsidi itu juga jadi beban ke depan. Apakah ini memang kondisi anggaran pemerintah yang sudah mulai tidak baik, ya kan, sehingga membutuhkan tambalan dari harga kenaikan subsidi kenaikan BBM yang non subsidi besar sekali ya menurut saya, mulai dari 12 sampai 16 4.000 sendiri. Betul. Bahkan yang RON 95 98 lebih tinggi lagi. Nah, oleh karena itu saya pikir ke depan pemerintah harus benar-benar memikirkan apakah kebijakan yang strategis itu di situasi ekonomi yang seperti apa. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak tadi terkait dengan investasi. Pastinya masyarakat sudah mulai berpikir investasi apa yang paling aman untuk ke depan. Nah, pasti yang diburu adalah yang pertama dolar Amerika, ya kan? Mumpung harganya tinggi, ya kan? Pastinya pada saat nanti terjadi lagi seperti ini, saya untung banget, kan begitu. Nomor dua adalah emas ya pastinya yang diburu, karena liquid, ya kan? Kapan saja mau butuh emas itu akan lebih cepat cair dibandingkan misalkan properti, ya kan? Atau aset investasi yang lain. Nah, kalau masyarakat persepsi sama atas kebutuhan dolar itu banyak, investasinya memburu dolar, maka pastinya ini akan menambah apa? Menambah kepanikan atau ekspektasi pasar supaya mempunyai dolar yang lebih banyak karena lebih tinggi, kan begitu? Untuk investasi yang lebih aman. Nah, makanya kenapa Bank Indonesia itu punya instrumen yang namanya Sertifikat Rupiah Bank Indonesia, kan ya, SRBI. Nah, itu juga sebenarnya tujuannya adalah untuk membalancing permintaan atas dolar, ya kan? Instrumen-instrumen ini dimainkan supaya volume dari investor asing itu masih bisa masuk ke Indonesia, masih bisa diwadahi ya oleh instrumen-instrumen itu. Tapi menurut saya ke depan jangka panjang untuk bisa menstabilkan investasi tidak cukup hanya menaikkan suku bunga, ya kan? Karena ada instrumen lain yang lebih penting, yaitu menjaga ekspektasi dan menjaga kepercayaan pasar. Nah, itu yang lebih penting sesuai dengan teori tadi yang BIS mengatakan bahwa capital inflow untuk negara berkembang itu adalah hal yang sangat penting karena ada gap antara saving investment, ya kan? Saving berarti pemerintah punya uang berapa, investment berapa splitnya. Kan itu ada splitnya ya, ada split, ada beda ketika kita harus mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi. Karena kalau tidak ada investasi atau capital inflow yang didasari atas kepercayaan pasar, maka kita tidak akan bisa mencapai growth yang kita inginkan. Karena banyak sekali instrumen fiskal yang menurut saya ini perlu diperbaiki, seperti makan bersih gratis ya, MBG, sama koperasi desa Merah Putih. Nah, itu kalau tidak bisa menjawab kebutuhan ataupun bisa memberikan fasilitas atas kebutuhan masyarakat, maka itu juga akan menjadi catatan penting. Dan itu pasti lembaga rating internasional pasti akan sampai ke sana ya, menilainya, alokasi dari anggaran pemerintah kemana saja. Dan juga jangan lupa bahwa kebocoran atas korupsi ataupun penyelewengan, ya kan, kemarin pergantian menteri BGN itu kan juga jadi penilaian juga ya atas investor untuk bisa menempatkan dananya di Indonesia. Nah, sebenarnya investasi yang apa yang harus dilakukan pada saat kondisi seperti ini, saya pikir dua itu ya yang pasti akan dilakukan banyak orang ataupun lembaga supaya investasinya aman di masa depan. Karena kekhawatiran-kekhawatiran itulah yang membuat mereka investasinya tidak ada di rupiah, begitu ya, kepercayaannya semakin turun.
1: Betul.
2: Iya, seperti itu, Mbak.
1: Baik, tentu saja habis ini kita masih akan bahas berapa informasi-informasi dan juga pertanyaan yang masih ada beberapa mungkin terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan bagaimana otoritas pemerintah untuk mengatasi hal ini ya Sobat K, dan apakah langkah mereka cukup untuk meredam pelemahan rupiah. Nah, kita akan bahas setelah yang satu ini.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian.

0: Kay Pop Show. 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Iya, sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
3: K Radio. Hit music, hot news.
2: Tentunya sebelum di penghujung kebersamaan kita di K Radio Talk di pagi hari ini Sobat K, masih ada satu pertanyaan nih yang tentu saja merupakan concern, dan sepertinya apakah dari kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah itu telah tepat Sobat K? Nah, kemarin tanggal 6 Juni hari Sabtu tepatnya, dari BI, kemudian juga dari Kementerian Keuangan, ini menyepakati langkah untuk menjaga stabilitas rupiah. Ada dua kesepakatan saat itu Sobat KI. Yang pertama yaitu meningkatkan daya tarik imbal hasil untuk menarik arus dana asing yang dianggap mampu untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dan yang kedua yaitu moneter dan fiskal ini menyepakati untuk menjaga kecukupan dari likuiditas pasar keuangan dan perbankan, sehingga nantinya langkah ini melalui pengelolaan kas pemerintah tetap dikelola BI dengan peningkatan bunga yang dibayarkan moneter ke fiskal. Kalau menurut dari pandangan Bu Ciplis, apakah dari langkah mereka ini cukup untuk meredam pelemahan rupiah, Bu Ciplis?
4: Saya pikir cukup ya. Tapi yang paling penting adalah menjaga konsistensi ya. Konsistensi untuk melaksanakan apa yang sudah disepakati bersama. Nah, itu yang paling penting. Sehingga nanti hasil dari kesepakatan kebijakan antara fiskal dan moneter itu akan terbaca di pasar. Ketika otoritas moneter dan fiskal berbaur dengan baik, harmonis, maka pasar akan semakin tertarik untuk bisa menginvestasikan dananya ke Indonesia. Baik itu di pasar uang, pasar modal. Nah, maka itu akan terjadi peningkatan likuiditas. Nah, yang kedua tadi adalah pengelolaan keuangan tetap dikelola BI. Saya sepakat ya. Jadi supaya ada bantalan ya. Ada bantalan ketika nanti mudah-mudahan tidak lagi ya terjadi seperti ini. Ketika terjadi kekeringan likuiditas, maka pemerintah bisa menggunakan simpanan atau pengelolaan uang pemerintah di yang ada disimpan di Bank Indonesia. Saya sepakat dengan kebijakan itu, tapi mudah-mudahan ke depan kedua otoritas moneter dan fiskal ini konsen ya, dan intens konsen dan kredibel di dalam menjalankan apa yang sudah disepakati. Nah, satu lagi ya, menurut saya juga penting adalah bagaimana nanti ketika pasar itu sudah kembali likuiditasnya kembali tambah ya, tidak kering lagi. Salah satunya adalah kita itu sekarang mengalami penurunan devisa, cadangan devisa. Cadangan devisa itu turun ya, dari 146,3 miliar menjadi 144,9 miliar. Itu artinya apa? Berarti kita kekuatan untuk membiayai impor 6 bulan atau 5 bulan ke depan itu berkurang. Ya, karena ini kan cadangan devisa itu kan dalam bentuk dolar. Sehingga yang harus kita lakukan adalah ketika nantinya kebijakan fiskal moneter itu sudah mulai harmonis, pasar mulai percaya, pasar itu sudah mulai tidak kering, maka yang disasar itu adalah sektor strategis ekspor. Nah, kenapa? Karena kita juga perlu

0: hulu hilir, ya. Yang pertama, yang kedua, ketika terjadi lokal konten itu dari impor, ketika rupiah itu melemah, itu juga jadi beban. Nah, kalau nanti harmonis dan rupiah kembali stabil, itu akan meringankan lokal konten atau biaya produksi yang dibutuhkan oleh corporate, ya, untuk bisa memproduksi barang-barang berorientasi ekspor. Nah, hilirisasi dari komoditas ekspor yang berpotensi itu juga harus digarap mulai sekarang. Jadi, bagaimana kita supaya di pasar internasional itu bisa sangat kompetitif, ya, dengan produk-produk dari Tiongkok misalkan, ya kan? Kita tahu bahwa Tiongkok yang hari ini menunjukkan apa kemampuannya untuk bisa gegen atau versus dengan dolar Amerika, itu berarti Tiongkok sudah membangun kekuatan hari ini itu 30 atau 50 tahun yang lalu. Nah, kita sebagai negara emerging market tidak ada salahnya, ya, meniru dari bagaimana sistem Tiongkok untuk bisa kuat atau resilient pada saat ekonomi sedang tidak baik-baik saja ke depan. Nah, itu, Mbak. Jadi kita harus apa namanya menguatkan, ya, menguatkan kebijakan internal, ya kan? Kemudian konsisten atas regulasi yang sudah disepakati, kebijakan moneter fiskal, dan juga apa yang perlu kita tingkatkan, yaitu sektor strategis yang bisa menambah devisa negara dan bisa kompetitif di pasar global. Nah, itu juga yang harus kita lakukan. Yang penting kepercayaan pasar dulu yang harus dikembalikan.
1: Itu yang gitu. Paling penting.
0: Betul.
1: Berarti memang harus yang penting memperkerat koordinasi dengan Bank Indonesia agar kebijakan moneter dan fiskal ini sejalan dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi domestik serta nantinya bisa mengembalikan kepercayaan investor terhadap rupiah tentunya. Nah, di pagi hari ini Sobat Kay, bincang-bincang santai kita bersama dengan Bu Ciplis tentunya menjadi materi yang sangat-sangat ilmu yang bermanfaat juga, terutama untuk Sobat Kay yang kemarin banyak sekali pesan kalau membahas terkait dampak pelemahan rupiah terhadap ekonomi dan lain sebagainya untuk segera diangkat gitu. Jadi terima kasih banyak untuk Bu Ciplis yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa datang dan hadir di studio Kay Radio dan berbincang di siang hari ini.
0: Tapi masyarakat tidak perlu terlalu panik, ya. Artinya menyikapi kenaikan harga BBM non subsidi, ya kan? Mudah-mudahan yang subsidi ini masih dipertahankan oleh pemerintah, ya.
1: Betul.
0: Karena itu mesin mesin yang sangat produktif untuk supaya masyarakat tetap bisa mobile dan bisa berjalan ekonominya. Saya pikir kita harus mensiasati dengan cara yang sangat resilient, ya, untuk bisa bijak dalam mengalokasikan atau apa mengeluarkan pendapatan kita strategis mungkin, ya.
1: Strategis mungkin.
0: Ya, jangan terlalu. Kita harus berhitung lah dengan harga BBM sekian, kita harus benefitnya apa, cost and benefit harus kita pertimbangkan.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu Ciplis untuk penjelasannya dan waktunya untuk bisa hadir di Kay Radio Talk. Tentu saja Sobat Kay, di Kay Radio Talk kita nanti pasti akan ada tema-tema baru untuk kita bahas, dan juga untuk kamu yang bergabung masih boleh banget, ya Sobat Kay. Tentu saja penjelasan di pagi hari ini memang isu yang lagi hangat, yang tentu saja saat ini kita juga perlu adanya awareness dan concern bersama, ya Sobat Kay, untuk masyarakat Indonesia terkait dengan isu pelemahan rupiah ini. Dan tentunya nanti akan dilanjut masih di jam 11 bersama Raffiana di Kay Perspective. Dan terima kasih banyak Bu Ciplis.
0: Sama-sama,
1: sudah meluangkan Marani waktunya. Semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya.
0: Amin, terima kasih. Kay Radio 102.9.

0: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
4: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rohman terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah menggandeng Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI dalam penyelenggaraan Pamekasan Economic Fest 2026 yang berlangsung selama 9 hari, sejak 1 hingga 9 Juni 2026. Bupati Holilur Rohman menyampaikan sinergi antara pemerintah Kabupaten Pamekasan dan HIPMI menjadi contoh kolaborasi yang mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Ratusan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah dikabarkan gulung tikar akibat tekanan ekonomi global. Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia atau APMIKIMDO Jawa Tengah mengungkap sektor barang sekunder seperti penjual pakaian menjadi yang paling terpukul hingga terpaksa gulung tikar. Di tengah situasi sulit ini, para pelaku usaha juga makin terjepit oleh rencana penerapan pajak UMKM pada Juni tahun ini. Ketua DPD APMIKIMDO Jawa Tengah, Arianto, menegaskan pihaknya tengah mengkaji aturan tersebut dan siap melakukan aksi demonstrasi jika pemerintah tetap memberlakukan pajak di saat kondisi pendapatan masyarakat sedang tidak menentu.
3: Kabar selanjutnya dari saya, Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Kali ini Pemkab Bojonegoro meraih penghargaan terbaik 2 untuk kategori pemerintah daerah dengan dukungan APBD Program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH tertinggi dari Gubernur Jawa Timur. Apresiasi atas capaian tersebut disampaikan dalam sambutan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, sementara Bupati Bojonegoro Setiawahono dalam agenda tersebut menegaskan komitmen Pemkab Bojonegoro untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan anggaran daerah bagi program-program infrastruktur sosial yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: K-Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
4: Kembali di K-Perspektif, Sobat K, bersama dengan Raffiana. Dah hampir di penghujung waktu kebersamaan kita ya, Sobat. Tapi sebelum itu, Raffiana masih akan bahas beberapa informasi. Yang satu ini, informasi dari Kabupaten Jember, Sobat K. Dari Satgas MBG Jember membuka jalur pengaduan sehingga warga diminta aktif untuk laporkan kejanggalan via Wadul Guse. Dari Pemkab Jember secara terbuka meminta partisipasi aktif masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya program makan bergizi gratis. Bahkan kalau perlu melapor ke via Wadul Guse. Dari PJ Sekda sekaligus Ketua Satgas MBG Jember, Ahmad Imam Fauzi menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mampu bekerja sendiri dalam memelototi sekitar 209 dapur MBG yang tersebar di wilayahnya. Karena itu, pelibatan publik menjadi opsi paling pas demi menjaga keselamatan warga dan keandalan program. Fauzi menyatakan Pemkab Jember menyediakan kanal besutan Bupati Jember, yaitu Mamat Fawaid, Wadul Guse, yang bisa menjadi ruang masyarakat melaporkan terkait kejanggalan di lapangan. Lebih lanjut, Fauzi menyatakan bahwa langkah ini diambil menyusul temuan yang mengejutkan bahwa sejumlah SPPG di Jember mendadak berhenti beroperasi. Karena menurut dia, berhentinya operasional tersebut diduga kuat merupakan imbas dari evaluasi total yang tengah dilakukan di seluruh SPPG se-Indonesia. Kedati demikian, dari Satgas MBG Jember mengklaim tidak mau kecolongan. Pada 29 Mei 2026 lalu, mereka telah melakukan Monef Marathon terhadap 209 SPPG di seluruh Jember. Langkah agresif ini merupakan bagian dari Early Warning System yang diinisiasi oleh Bupati Fawaid untuk menyaring cacat produksi sejak dini. Sehingga melalui Monef ini bisa dipetakan ya Sobat K, apa saja yang harus diperbaiki sekaligus menyodorkan masukan konkret ke pemerintah pusat.

Satu single dari Calvin Harris dan Disciples dengan How Deep Is Your Love sekaligus menjadi lagu terakhir di Gay Perspective. Terima kasih banyak ya Sobat Gay yang sudah membersamai dari pagi hingga siang, dan juga tadi kita juga telah ngobrolin terkait dengan dampak pelemahan rupiah terhadap perekonomian kita bersama dengan Bu Ciplis di Gay Radio Talk, dan tentunya menjadi materi yang sangat bermanfaat untuk kita ya Sobat Gay. Tenang aja, nanti Gay Perspective seperti biasa lanjut lagi di jam 2 sampai jam 8 malam bersama broadcaster selanjutnya yaitu Alifa Nur Fauzan. Jadi untuk kamu juga Sobat Gay yang mau gabung berkabar di 102,9, kirimkan aja ya melalui saluran WhatsApp Gay Radio di 08113781029. Raffiana pamit ya Sobat Gay. Selamat siang, selamat beraktivitas.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di
1: K-Radio. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Kita berani jamin, muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Valeri Budianto. Badan Narkotika Nasional memusnahkan barang bukti narkotika golongan 1 hasil operasi Saber Bersinar 2026 di kantor BNN pada hari Kamis. Pemusnahan yang dipimpin Kepala Deputi Pemberantasan BNN Brigjen Pol Aswin Sipayung menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai peredaran narkotika dan mendukung program pemberantasan narkoba. Barang bukti yang dimusnahkan berupa narkotika jenis sabu seberat 132.167 gram setelah sebagian disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium. Sabu tersebut merupakan hasil pengungkapan 4 kasus tindak pidana narkotika di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. BNN juga menemukan jaringan peredaran gelap yang memanfaatkan berbagai moda transportasi dan jalur distribusi untuk menjalankan aksinya.
2: Menggunakan sarung tangan terlebih dahulu.
3: Ungkapan ini juga menunjukkan bahwa jaringan narkotika terus berupaya beradaptasi dengan memanfaatkan berbagai celah dan modus operandi baru, termasuk penggunaan cairan vape yang mengandung etumidin. Total barang bukti narkotika jenis sabu yang berhasil disita dalam 4 kasus tersebut adalah 132.303 gram. Setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 136 gram, maka barang bukti yang dimusnahkan pada hari ini adalah 132.167 gram.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 5 aparatur sipil negara dari BPK terkait dengan dugaan suap pengadaan barang di Pemkab Muara Enim Sumatera Selatan. Kelima ASN dari BPK itu terjaring OTT yang dilakukan oleh KPK dan kini kelimanya terus menjalankan pemeriksaan secara intensif di KPK. Informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Diva Rabia dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Diva, selamat siang. Bagaimana perkembangan terkini terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan barang di Muara Enim?
4: Baik Valeri, hari ini KPK baru saja memeriksa 3 tersangka dalam kasus suap Bupati Muara Enim kepada BPK. 3 orang itu adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan Muara Enim 2026 berinisial ABN, pegawai BPK berinisial T, dan pihak swasta berinisial A. Ketiganya menjalani pemeriksaan dan digiring kembali ke rutan KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada awak media tadi mengatakan uang yang diterima oleh pegawai BPK adalah sebagian dari duit suap yang diterima Bupati Muara Enim dari suap pengadaan barang smartboard oleh PT MSA. EDS menyuap BPK untuk pengkondisian atau pengaturan temuan audit proyek di lingkungan Pemkab Muara Enim.

0: Dari kasus tersebut, sebanyak 11 orang diperiksa dan 5 ASN BPK ditangkap atas pemberian suap tersebut. Kasus ini naik ke tahap penyidikan dan hingga hari ini kita masih menanti hasil penyidikan yang akan disampaikan pada sore hari ini melalui jumpa pers oleh KPK. Dan berikut keterangan dari juru bicara KPK, Budi Prasetyo.
1: Pasca KPK menetapkan penyelidikan ini naik ke tahap penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sah, KPK kemudian menetapkan 4 orang sebagai tersangka. 2 orang dari sisi terduga pemberi dan 2 orang lagi terduga dari sisi penerima. Untuk identitas detail dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, nanti secara resmi kami akan sampaikan melalui konferensi pers siang ini. Adapun para tersangka saat ini sudah selesai dilakukan pemeriksaan dan sudah bergeser untuk dilakukan penahanan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih.
0: Pada Senin 8 Juni kemarin, KPK awalnya menangkap 5 orang di Jakarta dan 5 orang di Sumatera Selatan dalam sebuah operasi senyap. KPK juga telah menyita barang bukti uang tunai berbagai pecahan mata uang dalam rupiah, dolar, Amerika Serikat, dan rial. KPK menyita juga saldo sejumlah bank dan total barang bukti yang ditemukan mencapai 2 miliar rupiah. Selain itu, Valeri EDS juga EDS selaku Bupati Muara Enim juga terjerat operasi tangkap tangan. Operasi tangkap tangan atas kasus suap lainnya seperti menyuap BPK Sumsel selain daripada pengadaan suap PTMSA berupa smartboard. Suap itu terkait dengan pengaturan temuan audit proyek di lingkungan Pemkab Muara Enim. Hingga hari ini kita masih menanti keterangan lebih lanjut pada sore hari dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru sudah melantik Wakil Bupati Muara Enim Sumarni sebagai pelaksana tugas Bupati Muara Enim pada Rabu 10 Juni kemarin. Herman menyebut penunjukan Sumarni sebagai PLT Bupati Muara Enim merupakan amanat konstitusi yang mengatur wakil kepala daerah menjalankan tugas kepala daerah apabila bupati berhalangan. Berdasarkan informasi yang kami himpun hingga saat ini, Valeri, sudah ada 12 kepala daerah pemenang Pilkada 2024 atau kepala daerah terpilih 2024 yang ditangkap oleh KPK. Di antaranya Bupati Kolaka Timur, Gubernur Riau, Bupati Ponorogo, Bupati Lampung Tengah, Bupati Bekasi, Wali Kota Madiun, Bupati Pati, Bupati Cilacap, Bupati Rejang Lebong, Pekalongan, Bupati Tulung Agung, dan OTT yang ke-12 atau OTT yang terakhir, yaitu Bupati Muara Enim berinisial EDS. Kembali kepada Anda, Valeri, ke studio.
2: Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Diva Rabi atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Demikian Headline News saat ini. Headline News berikut akan hadir 1 jam datang. Saat lagi program Newsline akan hadir untuk Anda.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Bertubi-tubi ya Sobat Kay, dalam beberapa hari ini informasi dari KPK ini gak pernah bolong. Hampir setiap hari ada aja terus. Tapi ada salah satu kasus dari Kejaksaan Agung yang juga masih kita nantikan ya, yaitu terkait dengan mantan Kepala BGN bersama kawan-kawannya yang mereka merupakan mantan wakil Kepala BGN juga, yaitu ada Sony Sonjaya dan juga ada Ludwig juga. Sobatnya, kita masih nantikan keberlanjutan dari kasus ini karena ini tidak hanya berkaitan dengan istilahnya ya Pak, aliran dana saja untuk pelaksanaan BGN, tapi juga bagaimana pengadaan-pengadaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan bahkan ada yang nggak diketahui juga oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa pada saat itu, sehingga ini jadi satu permasalahan tersendiri. Bahkan itu udah viral duluan ya, kalau masih inget, dan Alifa yakin masih pada inget sih, yaitu soal pengadaan sepeda motor listrik ya Sobat, yang jumlahnya begitu besar dan bahkan diakui oleh Purbaya Yudisadewa itu sudah pernah diajukan, tapi dia tidak meng-ACC untuk pengadaan kendaraan tersebut. Tapi ternyata tetap diadakan tanpa sepengetahuannya. Dan orang kementerian yang meng-ACC program tersebut, pengadaan tersebut dicopot oleh Purbaya. Gak lama setelah itu Kepala BGN diganti, dicopot juga, dan dinyatakan sebagai tersangka Sobat K. Kita masih nantikan bagaimana update-nya terkait dengan hal tersebut. Dan di samping itu juga di sosial media masyarakat sudah banyak yang bergejolak ya, mempertanyakan apakah ini akan dilanjut atau tidak untuk program makan bergizi gratis Sobat K, karena ternyata dampaknya cukup besar juga kepada masyarakat terkait dengan program ini. Untuk itu, stay tune terus ya. Kita masih akan nantikan update informasi terbaru, dan tentu saja kita akan update bagikan informasi terbaru. Seperti biasa, kamu bisa berkabar juga di WhatsApp di 08 11 378 10 29.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Kay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Kay, kemarin tuh kita dapat kabar ya dari Sobat Ansori terkait dengan update untuk Liga 4 ya. Untuk dari Jember, Sobat Kay, di mana ini update pertandingan kemarin itu grup X 32 besar Liga 4 ini berakhir kemarin juga di sore hari jam 17.10 Sobat Kay. Dan juga kabarnya ternyata di pertandingan pertama grup X ini nantinya akan mempertemukan Pasuruan United melawan Persiharjo Sukoharjo di jam 1.00 Sobat Kay. Ketua Yayasan Persit Jember, Ardi Pujo Prabowo, mengaku optimis menyambut pertandingan perdana ini ya. Menurutnya kondisi fisik dan mental para pemain Persit dalam keadaan baik serta siap untuk menjalankan strategi yang sudah disiapkan oleh tim pelatih Sobat Kay. Dan update-nya untuk mengawali pertandingan di babak 32 besar Liga 4 Nasional kemarin ya, Persit Jember harus mengakui keunggulan dari Persak Kebumen. Dan hasil ini membawa Persit Jember sementara berada di posisi juru kunci grup X setelah pada pertandingan sebelumnya bersama ada Pasuruan United juga bersama Persiharjo ya yang tadi disampaikan. Ini posisinya berhasil sama-sama kuat jadi 0-0 Sobat Kay. Ya, kita doakan yang terbaik ke depannya untuk Persit Jember karena sebenarnya potensinya bagus sih, tinggal strateginya aja nanti mungkin ke depannya dari apa yang sudah dijalani apakah kira-kira masih akan lanjut atau gimana nih Sobat Kay. Kalau menurut kamu gimana? Yang mungkin sering nonton live-nya di JSG bisa kamu kasih pendapat kamu juga, Sobat Ansori dan kawan-kawan bisa banget di 0811 378 1029.
0: Kay Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Stay tune terus ya Sobat Kay, karena kita masih akan terus berkabar di Kay Perspektif hari ini. Seperti biasa kita akan masih menemani kamu sampai jam 8 malam. Ini udah hari Kamis ya, besok Jumat waktunya WFH nih untuk ASN-ASN di Kabupaten Jember. Iya enggak? Tapi beberapa waktu lalu ya, ada satu informasi yang Alifa dapat dari temen ASN dari Pemkab yang sempat ramai diperbincangkan waktu itu adalah terkait dengan blasting di media sosial, tapi menggunakan media sosialnya para ASN. Ini untuk kamu yang mau berbagi cerita, boleh banget Sobat Kay terkait dengan hal ini di 0811 378 1029. Dan juga selamat siang untuk Sobat Queen Kalvani. Mengapa sudah menyapa Alifa di WhatsApp kita siang hari ini? Tadi mengabarkan ya kalau di sekitar rumahnya Sobat Queen ini kondisinya panas dari pagi, jadi kondisi jemurannya udah kering semua. Sekarang tinggal lanjut ke yang besok ya Sobat Queen ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesehatan selalu untuk Sobat Queen dan keluarga.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
2: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini, gimana? Ada hal apa nih?
1: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
2: Coba, saya lihat.
1: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung, hehe.
2: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
3: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya.
2: Makasih.
3: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
1: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
2: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
4: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
7: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
6: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
7: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
6: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
7: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
6: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
8: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
9: Ya biarinlah, kan udah ada petugas kebersihan.
8: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
10: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
11: 102,9 K-Radio. Hit music, hot news.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi dengan saya Nurul Hidayah. PT PLN Persero UP3 Banyuwangi mengumumkan pemadaman listrik sementara secara besar-besaran di wilayah kerja ULP Banyuwangi Kota pada hari ini Kamis 11 Juni. Langkah itu diambil untuk pemeliharaan jaringan darurat untuk meningkatkan kehandalan listrik di masa mendatang. PLN tengah melakukan pekerjaan krusial berupa pemeliharaan jaringan SUTM berkekuatan 20.000 volt pada penyulang Kalipuro. PLN mengimbau agar warga yang menyalakan genset wajib memisahkan dari instalasi PLN agar tidak terjadi konsleting berbahaya. Aliran listrik bisa menyala lebih cepat jika petugas lapangan menyelesaikan pekerjaan sebelum target waktu.
2: Kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo membuka peluang kerjasama pengelolaan wisata bahari Pasir Putih di Kecamatan Bungatan Situbondo. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Situbondo Haryadi Tejo Laksono bilang, pihaknya telah mempersiapkan dokumen appraisal atau penilaian nilai aset objek wisata bahari Pasir Putih. Appraisal wisata bahari Pasir Putih akan diserahkan ke Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di Disparpora sebagai leading sektor atau sektor utama pengelolaan wisata Pasir Putih yang berada di jalur Pantura itu. Haryadi juga bilang kalau dokumen appraisal dilakukan untuk memastikan nilai wajar objek wisata bahari Pasir Putih yang nantinya akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau investor.
3: Saya Karin, Radio Tidar Sakti membawa kabar, peternak Kota Batu ketar-ketir harga telur turun saat pakan terus naik. Peternak ayam petelur di Kota Batu saat ini menghadapi tekanan berat akibat anjloknya harga telur dan kenaikan biaya pakan. Saat ini harga telur di tingkat peternak turun hingga sekitar Rp21.000 per kilogram, sementara harga pakan konsentrat naik total Rp850 per kilogram dan jagung naik sekitar Rp1.000 per kilogram akibat penguatan dolar Amerika Serikat. Akibatnya, peternak mengalami kerugian sekitar Rp1.500 per kilogram dengan produksi 500 kilogram telur per hari, kerugian bisa mencapai Rp750.000 per harinya.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Balai Taman Nasional Gunung Merbabu mengingatkan para pendaki untuk mewaspadai musim bediding yang mulai terasa seiring peralihan musim hujan ke musim kemarau. Pada periode ini, suhu udara di puncak Gunung Merbabu dapat turun hingga 5 derajat Celcius, bahkan lebih rendah, sehingga meningkatkan risiko hipotermia bagi pendaki. Hingga saat ini, embun es belum terbentuk di kawasan Merbabu, namun dalam sepekan terakhir, suhu udara dingin sudah mulai dirasakan para pendaki maupun petugas Taman Nasional.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: Ya maaf ya.
1: Jangan lupa pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya, masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh, yang penting keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin, keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM, Keradio.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, truk pengangkut semen mengalami kecelakaan maut di jalan lintas nasional Bireun Tekongon di Desa Timanggajah, Kecamatan Gajah Putih, Bener Meriah, Aceh. Truk diduga mengalami remblong dan menghantam ruko sehingga menyebabkan satu orang meninggal dunia akibat insiden ini. Truk Fuso dengan plat BL8560ZK yang mengangkut semen mengalami kecelakaan tunggal akibat remblong di jalan lintas Bireun Tekongon, Desa Timanggajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Truk pengangkut semen ini diduga kehilangan kendali usai mobil tersebut mengalami remblong sehingga menghantam 3 ruko yang ada di pinggir jalan. Akibat kejadian ini, seorang pemilik ruko dinyatakan meninggal dunia atas nama Suwarni. Sedangkan sopir dan kernet mengalami luka parah dan saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Muyangkute, Bener Meriah. Satlantas Polres Bener Meriah saat ini masih melakukan penyelidikan terkait kecelakaan di lokasi kejadian. Polda Jawa Tengah telah mengantongi hasil laboratorium forensik dalam kasus kematian satu keluarga saat glamping di objek wisata Posong, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kepolisian masih melakukan pendalaman terkait adanya atau tidaknya unsur kelalaian dalam kasus ini.
1: Sebelumnya, satu keluarga
0: yang terdiri dari ayah Muhammad Ali Munawar, ibu Magfirah, anak sulung Bagas Amar Hakiki, serta anak bungsu mereka Alvino Evan Hakim, ditemukan tewas pada Rabu 27 Mei 2026. Mereka awalnya menginap di tenda glamping di objek wisata Posong, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Namun keesokan harinya, petugas menemukan keempat korban dalam kondisi meninggal dunia. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto, mengatakan pihaknya telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium forensik, namun masih perlu penyesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Kepolisian masih melakukan pendalaman terkait adanya ada atau tidaknya unsur kelalaian dalam kasus ini. Hasilnya akan segera diumumkan kepada publik dalam waktu dekat. Pihaknya masih melakukan sinkronisasi terhadap keterangan para saksi di lokasi. Setelah seluruh data lengkap, hasil penyelidikan akan diumumkan kepada publik.
2: Dan hasil sementara rapat kita yaitu perlu pendalaman-pendalaman terhadap hasil yang telah kita lakukan. Contohnya pada saat pengujian lapor,

0: Kita perlu pendalaman lagi bagaimana pada saat kegiatan keluarga tersebut sedang melaksanakan camping. Nah, ini harus dilakukan pendalaman sehingga lapor dengan hasilnya akan sinkron bahwa penyebab kematian adalah apa, kan gitu. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan mendalam terhadap keterangan dari saksi-saksi yang ditangkap.
1: Pemirsa, demikian headline-nya. Sesaat lagi program Newsline akan kembali untuk Anda.
2: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
3: Kali ini kita akan update informasi terbaru ya Sobat K dari Newsroom bersama Ayu di siang hari ini. Siang apa sore nih yuk?
4: Sore.
3: Udah sore tapi iya. Panas banget ya.
4: Panas banget sumpah.
3: Di K Radio ini pun kita udah di dalam ruangan loh.
4: Iya tapi tetap panas ya.
3: Iya, mudah-mudahan Sobat K aman aja ya, ada di mana-mana ya. Dan juga Sobat, tentu saja siang hari ini Ayu sudah mempersiapkan dua update. Ada update apa aja nih yuk siang hari ini? Sore maksudnya.
4: Yang pertama nih Sob, ada IHSG berpotensi tidak stabil bersamaan meningkatnya tensi di Timur Tengah. Dan selanjutnya ada Purbaya Menke akan tekan efek domino kenaikan BBM pada sektor barang dan jasa.
2: Isu Update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
4: Indeks harga saham gabungan atau IHSG Bursa Efek Indonesia berpotensi bergerak tidak stabil seiring peningkatan tensi di kawasan Timur Tengah pada Kamis 11 Juni 2026 pagi. Pagi ini IHSG dibuka dengan melemahnya 3,11 poin ke posisi 5.899,27. Dari mancanegara, Trump kembali memperingatkan bahwa Iran akan membayar harga apabila terus menunda kesepakatan damai. Sementara Iran sendiri menegaskan akan membalas setiap ancaman maupun serangan yang diterimanya. Konflik memasuki bulan keempat kembali meningkatkan kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Ketidakpastian tetap tinggi karena Selat Hormuz yang mengalirkan sekitar 20% pasokan minyak dunia masih menjadi titik utama risiko energi global. Dari kebijakan moneter, Bank of Canada mempertahankan suku bunga acuannya dan pasar terus mencermati kenaikan harga energi akibat perang Iran akan memaksa The Fed, European Central Bank, dan Bank of Japan akan mempertahankan kebijakan moneter lebih ketat lebih lama dari yang sebelumnya diperkirakan. Beralih ke informasi selanjutnya, Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan mengatakan pihaknya akan berusaha untuk memastikan efek domino dari keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi khususnya jenis Pertamax tidak signifikan. Purbaya menegaskan laju inflasi sepanjang tahun 2026 diperkirakan akan tetap stabil dan berada di dalam koridor asumsi anggaran pendapatan belanja negara pada Kamis 11 Juni 2026. Soal kekhawatiran peralihan atau shifting konsumen Pertamax ke BBM bersubsidi jenis Pertalite yang dikhawatirkan dapat menjebol kuota subsidi negara, pemerintah bersama para pemangku kepentingan terkait telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif. Pemerintah memastikan pengawasan distribusi BBM bersubsidi akan diperketat sehingga tepat sasaran. Langkah ini diambil guna menjamin agar BBM bersubsidi tetap dinikmati oleh masyarakat yang berhak dan kuota APBN tetap terjaga hingga akhir tahun. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
5: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: 15.25 Sobat K, lagi ada di mana kamu di sore hari ini? Udah menjelang waktu pulang kerja ya. Udah sekitar ya 35 menit lagi lah, udah siap untuk cek clock pulang nih yang udah persiapan tenggo ya Sobat K. Mudah-mudahan lancar, apalagi untuk ASN Jember, khususnya ASN Pemkab ya. Besok itu harusnya WFH sih, tanggal 12 ya, hari Jumat. Mudah-mudahan semua diberikan kelancaran dan kemudahan. Dan kalau mengingat soal ASN Jember nih, nggak jauh-jauh dari beberapa waktu lalu viral karena verval ya. Dimana verval ini yang ditugaskan memang teman-teman dari ASN, khusus untuk kemarin itu fokusnya ke desil 1. Desil 1 di Kabupaten Jember yang sampai sekarang kita masih belum dapat sih update-nya. Apakah ada pergeseran angka untuk desil 1 ini? Atau mungkin gimana nih datanya? Karena kalau berdasarkan informasi yang terakhir waktu itu masih Bapak Ahmad Helmi Lukman ya Sobat K, itu dikabarkan untuk desil 1, waktu itu setelah sudah berakhir vervalnya, itu akan dilanjutkan untuk desil 2. Tapi ternyata setelah Alifa konfirmasi ke teman-teman ASN, ternyata untuk desil 2-nya sudah ada petugasnya Sobat K. Tapi data desil 1 nanti, ini juga masih belum dikeluarkan ya untuk data totalnya, apakah benar-benar ada pergeseran atau bagaimana. Yang jelas beberapa waktu lalu memang di temukan problematika tersendiri Sobat K, di mana angka kematiannya itu nggak sesuai. Jadi mereka-mereka yang tercatat sudah meninggal atau bahkan dalam faktanya sudah meninggal itu ternyata masih menerima bantuan dan masuk dalam desil 1. Itu yang jadi sebuah pertanyaan sebenarnya. Dan ternyata angkanya juga nggak sedikit loh Sobat K. Itu juga perlu jadi satu perhatian tersendiri dan mari kita kawal itu Sobat. Mudah-mudahan nanti juga akan ada solusi tersendiri. Apalagi Gus Fawaid punya fokus ya di Kabupaten Jember ini juga dulu pada saat beliau mau berangkat sebagai seorang bupati juga yang diangkat adalah ternyata terkait dengan isu kemiskinan yang ternyata di Kabupaten Jember ini juga jadi isu penting Sobat K. Mudah-mudahan kedepannya akan ada solusi terkait dengan hal ini, apalagi juga selama ini kebijakan-kebijakan yang diambil juga berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Kita nantikan aja gebrakan berikutnya kira-kira seperti apa Sobat K. Dan juga untuk kamu yang sore hari ini lagi dalam perjalanan atau mungkin lagi stop di mana, bisa dikabarkan update-nya juga di 08 11 378 10 29. Kondisi trafiknya gimana, apakah sudah mulai ramai Sobat K? Bisa banget di 08 11 378 10 29 seperti biasa ya Sobat.
2: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
1: Kemudian Sobat K, euforia Piala Dunia 2026 ya. Ini ternyata tidak hanya dirasakan oleh fans klub bola aja, tapi ternyata dari TNI dan Polri ini dikabarkan juga akan menggelar pelaksanaan nobar setiap pertandingan putaran final Piala Dunia 2026 yang disiarkan di TVRI ya kabarnya ya, di kantor masing-masing institusi di seluruh wilayah Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut kegiatan ini akan digelar mulai dari tingkat Mabes Polri hingga Polsek Jajaran. Sigit sendiri menyampaikan, lewat pelaksanaan nonton bareng ini juga diharapkan bisa membantu perekonomian UMKM di masing-masing wilayah, Sobat K. Ternyata memang fokusnya ke sana dan mudah-mudahan ini akan jadi euforia yang baik juga, karena bola itu adalah, kalau di sebenarnya nggak cuma di Indonesia aja ya, di negara-negara lain juga bola ini adalah satu bentuk olahraga pemersatu bangsa yang tidak membedakan apapun ya Sobat K, semuanya bisa bersatu karena bola. Dan kita lihat sendiri di Jember sendiri pesepak bolaannya juga luar biasa upgrade ya untuk tahun-tahun ini. Persib juga udah masuk Liga 4 Sobat K. Mudah-mudahan kedepannya diberikan kelancaran dan siapa tahu kedepannya banyak juga jebolan-jebolan dari Persib yang go to timnas atau mungkin go internasional bahkan sobat. Jadi apapun yang memang sudah digeluti saat ini, aman-aman aja, tetap difokusin sobat K. Kalau dulu Alifah pernah dengar satu kutipan dari seorang budayawan ya, Sujiwo Tejo. Dia bilang, kalau hari ini kamu sedang menggeluti sesuatu dan itu kamu geluti sampai 10 atau 15 tahun lagi, maka dalam 10 atau sampai 15 tahun itu kamu akan menjadi sesuatu dari sesuatu yang kamu geluti sekarang. Jadi jangan ragu, jangan bimbang, apapun yang sudah kamu mulai, selesaikan dengan bijaksana.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Sobat K, notice nggak kalau kemarin itu terjadi pemadaman kan di banyak banget titik di Kabupaten Jember, khususnya Jember Kota. Kalau Ayu tadi malam sempat ngerasain nggak?
3: Iya, kemarin kebetulan aku kan mau ke teateran, ya udah teateran di kampus ya. Gitu. Itu aku siap-siap dan aku baru mau keluar mau buka pintu kamar tiba-tiba tek, boh kok mati? Karena aku mau ngabarin Sania nih mau OTW. Mau baru mau ngetik siap-siap mati udah wifi-nya mati gitu.
2: Iya. Kemudian juga operatornya juga beberapa provider juga mati ya kan. Kemarin juga yeah. Sobat K mengeluhkan. Dan ternyata itu gak cuma di sekitar kampus aja loh.
3: Sejawa gak sih aku lihat beritanya tuh katanya kemarin.
2: Bahkan juga di beberapa kabupaten sekitar kita juga banyak yang udah mulai sering pemadaman. Mudah-mudahan aman aja lah ya. Yuk ya untuk kedepannya. Kali ini Ayu sudah mempersiapkan update informasi juga. Ada dua update informasi, kira-kira soal apa aja, kita akan simak selengkapnya berikut ini dalam Issues Update.
1: Issues Update 102,9 FM, K-Radio, Sound of Knowledge.
3: Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 rumah sakit serta modernisasi 10.000 puskesmas dalam 3 tahun. Hal ini dilakukan untuk memperkuat layanan kesehatan nasional melalui pembangunan serta modernisasi fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Prabowo menegaskan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menyusun rencana besar untuk meningkatkan kualitas infrastruktur kesehatan nasional, terutama di daerah-daerah yang masih membutuhkan penguatan layanan kesehatan pada Rabu 10 Juni 2026. Selain pembangunan fasilitas kesehatan, pemerintah juga sedang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional melalui distribusi alat kesehatan modern ke rumah sakit daerah di seluruh Indonesia. Prabowo mengatakan, hingga saat ini pemerintah telah menyalurkan hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Beralih informasi selanjutnya, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Gerindra angkat suara usai sejumlah kader mereka dikabarkan banyak terdaftar sebagai bagian dari pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, program makan bergizi gratis. Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi menegaskan, tak ada instruksi partai untuk kader agar membangun SPPG. Dia bilang, kepemilikan SPPG oleh sejumlah kadernya adalah tanggung jawab pribadi pada 11 Juni 2026. Meski begitu, tambah dia, kepemilikan SPPG oleh kader atau anggota partai bukan sesuatu yang dilarang. Dia bilang, yang tidak diperbolehkan adalah melanggar ketentuan prosedur. Menurut Pras, Partai Gerindra berulang kali justru mewanti-wanti agar SPPG yang dimiliki kader partainya bisa menjaga kualitas. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
2: Thank you update informasinya Ayu. Tapi Alifa punya pertanyaan nih berkaitan sama isu yang pertama. Menurut kamu, setapal kuda inilah yang Ayu tahulah ya. Rumah sakit-rumah sakitnya udah sesuai standar atau sesuai ekspektasi enggak?
3: Belum sih menurut aku, karena ada beberapa, bahkan puskesmas sendiri ada yang masih belum terjalankan gak sih?
2: Ada yang terbengkalai ya?
3: Iya benar, terbengkalai.
2: Kalau di Jember sih, sebagian ada pustu-pustu yang mungkin gak terlihat tidak ada aktivitas ya?
3: Iya.
2: Atau puskesmas sepi, pembantu ya? Tidak ada kegiatan, tapi mudah-mudahan untuk kedepannya ini juga benar-benar bisa ya merata, benar-benar ada upgrade dan update untuk setiap fasilitas kesehatan dimanapun. Terima kasih sekali lagi update-nya. Ayo kita nantikan update informasi berikutnya juga. Sobat K, masih ada Alif yang akan menemani kamu sampai jam 8 malam. Jadi stay tune dan terus kamu bisa berkabar di 0811-378-1029 seperti biasa.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time? Quality time?
4: Iya.
5: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, Emangnya kita aja yang butuh Q-Time? Kulit juga.
5: Q-Time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini.
5: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-Time?
4: Kok direbut sih?
5: Kulit Q juga butuh Q-Time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
1: 102.9 K Radio.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Pemirsa, jelang laga semifinal AFF U19, Timnas Indonesia melakukan sesi latihan untuk mematangkan persiapan hadapi tim Australia. Pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, menekankan para pemain untuk menjaga disiplin dan berani selama pertandingan. Timnas Indonesia U19 terus mematangkan persiapan menjelang laga semifinal ASEAN U19 Boys Championship atau Piala AFF U19 2026 menghadapi Australia yang akan digelar malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang. Pelatih Nova Arianto mengatakan seluruh persiapan telah dilakukan secara maksimal dalam 2 hari terakhir. Duel Indonesia kontra Australia diprediksi akan berlangsung dengan tempo tinggi. Pelatih Nova Arianto berharap para pemain mampu menjaga disiplin sepanjang pertandingan dan menjalankan strategi yang telah disiapkan tim pelatih. Menurutnya, menghadapi Australia bukan alasan untuk merasa gentar.
2: Kita tahu kita akan menghadapi Australia, jadi kita persiapkan semuanya dengan baik. Semoga apa yang kita persiapkan selama 2 hari ini, pemain bisa lebih disiplin dan semoga kita bisa mendapatkan hasil terbaik di semifinal. Australia selalu tim salah satu tim terbaik yang ada di AFF kali ini, dan saya pikir kalau kita ingin menjadi yang terbaik, kita harus melawan tim yang terbaik yang ada di AFF ini. Dan semoga sekali pemain bisa tampil lebih disiplin, dan saya minta pemain tidak takut dan pemain punya mental yang kuat untuk pertandingan besok, sehingga semuanya bisa pemain bisa tampil enjoy dan nikmati pertandingan.
1: Stadion Utama Sumatera Utara akan menjadi saksi pertaruhan Garuda Muda merebut tiket ke final Piala AFF U19. Menjelang pertandingan, berbagai persiapan terus dilakukan mulai dari pemeriksaan fasilitas stadion hingga pengamanan berlapis yang disiapkan untuk menjaga kelancaran jalannya laga Indonesia kontra Australia. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Edi Sembiring langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara. Edi, bagaimana kondisi terkini menjelang pertandingan semifinal Timnas Indonesia melawan Australia? Edi, bagaimana kondisi terkini menjelang pertandingan semifinal Timnas Indonesia melawan Australia nanti malam? Baik, pemirsa, kami mengalami kendala komunikasi. Namun sebagai informasi, pemirsa, menjelang laga semifinal AFF U19, Timnas Indonesia melakukan sesi latihan untuk mematangkan persiapan menghadapi tim Australia. Pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, menekankan para pemain untuk menjaga disiplin dan berani selama pertandingan. Pemirsa, Timnas Indonesia U19 terus mematangkan persiapan menjelang laga semifinal ASEAN U19 Boys Championship atau Piala AFF U19 2026 menghadapi Australia yang akan digelar malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara di Deli Serdang. Dan kembali kami sudah tersambung dengan jurnalis Metro TV Edi Sembiring akan melaporkan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara. Edi, bagaimana kondisi terkini menjelang pertandingan semifinal Timnas Indonesia melawan Australia?
3: Selamat sore Jessica, atmosfer pertandingan jelang pertandingan antara Indonesia melawan Australia cukup mulai terasa di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang ini. Hingga sore ini berbagai persiapan terus dilakukan oleh panitia penyelenggara, mulai dari pengamanan, rekayasa

0: lalu lintas hingga kesiapan stadion yang akan menjadi saksi duel antara timnas Indonesia melawan Australia malam nanti. Dari pantauan kami, arus lalu lintas di sekitar stadion masih cukup lenggang. Kendaraan yang melintas belum mengalami kepadatan berarti sehingga akses menuju area stadion masih dapat dilalui dengan lancar. Namun demikian, tanda-tanda meningkatnya aktivitas mulai terlihat dengan hadirnya sebagian supporter yang memilih datang lebih awal. Mereka memanfaatkan waktu untuk menghindari kemacetan sekaligus mendapatkan lokasi parkir yang lebih strategis. Beberapa di antaranya sudah mengenakan atribut merah putih dan membawa bendera sebagai bentuk dukungan kepada Garuda Muda. Di sisi lain, aparat gabungan dari kepolisian, TNI, dan unsur pengaman lainnya juga telah bersiaga di sejumlah titik. Pemeriksaan kendaraan yang memasuki kawasan stadion dilakukan secara berkala, sementara personel ditempatkan di pintu masuk area tribun hingga area parkir untuk memastikan seluruh rangkaian pertandingan berjalan dengan aman dan tertib. Sementara itu di dalam stadion, seluruh fasilitas pertandingan telah dipersiapkan, kondisi lapangan terlihat terawat dengan baik, ruang ganti pemain telah siap digunakan, begitu juga dengan perangkat pertandingan dan kebutuhan teknis lainnya menjelang duel yang diprediksi berlangsung sengit malam nanti. Sementara itu, timnas Indonesia U19 datang dengan model yang cukup positif, usai menyapu bersih pertandingan fase grup dan memastikan diri sebagai juara grup A. Pertemuan malam ini dipastikan menjadi salah satu laga paling dinanti di semifinal Piala AFF U19. Dukungan puluhan ribu supporter yang diperkirakan akan memadati Stadion Utama Sumatera Utara diharapkan mampu menjadi energi tambahan bagi Garuda Muda untuk mengamankan tiket menuju partai final. Jessica.
1: Baik, Edi. Selain Indonesia yang akan menghadapi Australia, lalu bagaimana dengan pertandingan Kamboja melawan Thailand pada sore ini?
0: Ya Jessica, sebelum pertandingan antara Indonesia dan juga Australia, pertandingan semifinal pertama akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara ini akan dijalani oleh negara Thailand dan juga Kamboja yang baru saja dimulai kick off pada pukul 16.00 tadi. Di atas kertas, Thailand datang sebagai favorit dan tim berjuluk Gajah Perang Muda tampil sempurna di fase grup dengan menyapu bersih 3 kemenangan dan mengoleksi 9 poin. Produktivitas gol yang tinggi serta permainan menyerang menjadi modal penting mereka untuk mengincar tiket ke final. Namun Kamboja bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Mereka justru menjadi kejutan turnamen setelah lolos dengan sebagai runner-up terbaik, termasuk menahan imbang Australia 2-2 pada laga terakhir fase grup. Hasil tersebut sekaligus menyingkirkan Vietnam dari persaingan menuju semifinal dan menunjukkan bahwa Kamboja memiliki mental bertanding yang kuat saat menghadapi tim unggulan. Laga ini diprediksi akan berlangsung menarik. Thailand kemungkinan akan mendominasi penguasaan bola dan menekan sejak menit awal. Sementara Kamboja berpotensi mengandalkan serangan balik cepat untuk menciptakan kejutan. Jika mampu menjaga disiplin lini belakang dan memanfaatkan peluang secara efektif, Kamboja bisa saja kembali membuat kejutan di panggung semifinal. Siapapun pemenangnya akan mengamankan satu tempat di partai final dan berpeluang menghadapi pemenang laga Indonesia kontra Australia yang digelar pada malam hari ini di stadion yang sama. Untuk sementara, demikian Jessica, kembali ke Anda di studio.
1: Baik, terima kasih Edi Sembiring atas laporan Anda. Demikian headline news saat ini. Sesaat lagi program Metro hari ini akan segera hadir bersama Eva Wondo dengan sejumlah informasi. Di antaranya pasukan militer Amerika Serikat kembali meluncurkan gelombang serangan udara baru yang sangat...

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Soal KDMP, Sobat K, ini banyak banget ya sebenarnya untuk program prioritas dari Prabowo Subianto di tahun ini yang tanda tanya sebenarnya, Sobat K, untuk pelaksanaannya. Terbukti dari satu, yaitu dari Badan Gizi Nasional di program Makan Bergizi Gratis ya. Kemarin itu kan sudah terbaca lah kalau ada satu pelanggaran tersendiri yang dilakukan oleh kepalanya pula, Sobat K, sampai akhirnya dicopot dan digantikan oleh Nanik S. Deang, Sobat K, saat ini dan juga masih dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Sobat. Sementara, kali ini kita dapat kabar lagi dari Koperasi Desa Merah Putih ya, tepatnya dari Ferry Juliantoro. Dia adalah Menteri Koperasi yang mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,34 triliun untuk tahun anggaran 2027 nanti agar bisa mendukung operasional dan pengembangan koperasi, terutama percepatan program 80.000 Kopdes atau Kelurahan Merah Putih. Dalam rapat kerjasama Komisi 6 DPR RI Jakarta pada hari ini, Kamis tanggal 11 Juni, Sobat K, Ferry menyampaikan Kemenko memperoleh pagu indikatif tahun 2027 ini sebesar 542,89 miliar rupiah berdasarkan surat bersama pagu indikatif yang sudah dikeluarkan tanggal 7 Mei 2026, Sobat K. Dia berharap Komisi 6 DPR RI bisa mendukung usulan ini mengingat besarnya tantangan dan luasnya cakupan program yang diamanatkan kepada Kemenkop. Menurut Ferry, tambahan anggaran ini diperlukan untuk mendukung program prioritas nasional pada lebih dari 80.000 Kopdes Merah Putih yang saat ini sudah berbadan hukum. Ferry sendiri menjelaskan, Sobat, bahwa tambahan anggaran ini akan difokuskan pada dua agenda besar, yaitu operasionalisasi organisasi dan penguatan serta pengembangan koperasi. Untuk operasionalisasi organisasi, anggaran akan digunakan memperkuat fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pusat maupun daerah, pengembangan sumber daya manusia, komunikasi publik dan kehumasan, penguatan infrastruktur, regulasi perkoperasian, hingga pengawasan internal. Selain itu, Sobat, pemerintah juga mengusulkan tambahan anggaran untuk kegiatan sosialisasi program Kopdes Merah Putih. Ini belum kelihatan, maksudnya belum terlalu mendominasi Koperasi Desa Merah Putih yang ada di negara kita, bahkan di Jember, Sobat K, tapi ternyata sudah ada permintaan untuk tambahan anggaran. Kalau menurut kamu gimana terkait dengan hal ini? Coba sampaikan pendapat kamu ya. 08 11 378 1029. Kita masih akan membersamai kamu sampai jam 8 malam.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauza. Pemkab Jember memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi untuk memastikan bantuan tersebut diterima oleh petani yang berhak. Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan tidak akan mentolerir penyimpangan dalam penyaluran pupuk subsidi. Bupati telah memerintahkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan melakukan pengawasan penyeluruh mulai dari distributor hingga kios resmi. Menurut Fawaid, pemerintah pusat juga telah menambah kuota pupuk bersubsidi sehingga tidak seharusnya ada lagi petani yang kesulitan mendapatkan pupuk. Selain memperkuat koordinasi dengan PT Pupuk Indonesia, Pemkab Jember juga menyiapkan sanksi tegas bagi kios yang terbukti melanggar aturan. Bahkan, pemerintah daerah siap mengusulkan pencabutan izin operasional bagi kios pupuk subsidi yang terbukti merugikan petani.
2: Saya Wulan, Sidigit FM Malang membawa kabar, Bapenda Kabupaten Malang menerima realisasi pajak daerah sampai awal bulan Juni 2026 sebesar Rp295 miliar rupiah. Target ini sudah mencapai 39,11% dari total target tahunan yang dipatok lebih dari Rp754 miliar rupiah. Kata Kepala Bapenda Kota Malang Made Arya Widantara, capaian ini didapat salah satunya hasil dari upaya jemput bola.
3: Selamat sore kawan, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar 140 KPM Kabupaten Madiun graduasi dari PKH. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Supriyadi bilang, graduasi program Keluarga Harapan ditujukan bagi keluarga penerima manfaat yang dinilai memiliki potensi untuk meningkatkan taraf hidup dan tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah. Menurutnya dalam graduasi PKH, Dinsos Kabupaten Madiun menyiapkan bantuan modal usaha sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi 140 KPM yang diusulkan tahun 2026. Masing-masing akan memperoleh bantuan permodalan sebesar Rp3 juta untuk mengembangkan usaha atau memulai aktivitas ekonomi produktif. Menurut Supriyadi, bantuan modal menjadi salah satu instrumen penting agar KPM memiliki sumber pendapatan yang lebih stabil. Ia menambahkan program graduasi PKH menjadi salah satu langkah yang secara langsung menyasar keluarga penerima bansos agar memiliki usaha dan pendapatan sendiri.
4: Selamat sore kawan, saya Chelsea Intania dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemprov Jatim akan memprioritaskan pembenahan dapur program MBG di tengah rencana moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG baru oleh Badan Gizi Nasional BGN. Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan, Pemprov fokus utama pemenuhan sertifikat like hygiene sanitasi SLHS dan instalasi pengolahan air limbah IPAL. Selain peningkatan standar higienis, Jatim memastikan setiap SPPG menyediakan minimal 300 porsi MBG untuk kelompok prioritas 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: 16.42 Sobat K, kondisinya sudah mulai agak apa ya? Kalau bahasa Maduranya ondem gak sih? Agak mulai tidak terlalu panas ya. Apalagi senjanya kelihatan indah sekali dari jendela kiri dio. Sobat Khalifa, yakin di tempat kamu yang strategis-strategis itu, yang deket sama tempat nyure-nyure itu, pasti senjanya juga bakalan lebih indah. Coba share ya, bagaimana pemandangan atau view senja dari tempat kamu, sobat ke di WhatsApp kita di 08 11 378 10 29, sobat ke. Sambil kita update juga terkait dengan yang kemarin tuh sempat ada viral ya sobat ke, dan ini kayaknya viralnya benar-benar bikin agak jengkel juga, karena kenaikan harga ini terjadi di jam 00. Sebenarnya wajar sih kenaikan harga di jam 00. Cuman banyak yang akhirnya membandingkan dulu aja zamannya Pak SBY mau naikin harga BBM itu harus pidato dulu panjang lebar, padahal naikinnya 400 perak doang. Nah, sekarang tiba-tiba naik, berubah harga. Jadi jauh banget sobat K. Ini kita dapat kabar ya, kalau kenaikan harga BBM non-subsidi yang sudah berlaku dari kemarin, tanggal 10 Juni 2026, ini sudah dapat perhatian juga dari DPRD Jember. Dikabarkan kalau masyarakat ini diminta untuk mulai melakukan penghematan penggunaan BBM dan mempertimbangkan penggunaan transportasi umum maupun kendaraan ramah lingkungan. Wakil Ketua DPRD Jember, Fuad Hasan, mengatakan kenaikan harga hanya terjadi pada BBM non-subsidi tertentu, yaitu Pertamax RON 92 yang naik dari 12.300 menjadi 16.250 per liter. Kemudian Pertamax Green 95 yang meningkat dari 12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Sementara itu Sobat K, BBM bersubsidi seperti Pertalite ini masih bertahan di harga Rp10.000 per liter, sehingga masih belum memberikan dampak langsung kepada sebagian besar masyarakat pengguna kendaraan bermotor. Meski begitu ya, Fuad menilai kenaikan harga BBM non-subsidi ini tetap perlu diwaspadai karena berpotensi memicu kenaikan harga sejumlah barang dan jasa. Karena itu sobat, pemerintah maupun masyarakat diharapkan mulai menerapkan langkah-langkah efisiensi penggunaan energi. Sobat K, diimbau juga untuk pengguna kendaraan yang mengkonsumsi Pertamax agar bisa lebih bijak dalam penggunaan kendaraan, baik untuk aktivitas sehari-hari maupun perjalanan dinas. Selain itu juga, masyarakat didorong agar memanfaatkan transportasi umum atau beralih dari kendaraan yang BBM menuju ke kendaraan yang non-BBM seperti sepeda ataupun mobil listrik, Sobat K. Tapi untuk ini ya, move on dari kendaraan ber-BBM menuju ke kendaraan yang tenaganya listrik, menurut kamu gimana? Apakah itu akan jadi opsi atau solusi untuk menghadapi yang ada saat ini, atau ternyata itu justru bukan pilihan yang tepat? Coba sampaikan pendapat kamu ya terkait dengan hal ini. Kita discuss di WhatsApp di 08 11 378 10 29. Sobat K, kita masih akan bersama sampai jam 8 malam ya. Stay tune.

0: fuck high school kids. Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Wah, ini kalau dari view-nya Sobat Yuka malah udah kelihatan sunset ini. Di mana nih Sobat Yuka? Indah sekali sunsetnya di sore hari ini. Bentar, Alifa coba lihat. Wah, ini dari perempatan Mastrip. Iya kan? Tepatnya dari, bener gak sih Sobat Yuka perempatan Mastrip? Iya bukan? Dari, iya bukan sih? Coba mention ya, udah bener apa enggak nih tebakan Alifa. Kalau gak salah ini dari perempatan Mastrip, dari arah Mastrip nih Sobat Yuka. Jadi dari arah Mastrip di perempatan lampu merah nih nampaknya udah kelihatan ada sunsetnya. Ih, cantik kali loh ternyata kelihatan bulatnya ini ya Sobat K. Mudah-mudahan semuanya juga merasakan keindahan yang sama Sobat K. Ya, betul ya. Berarti tebakannya Alifa ini mengarah ke Simpang Tiga Jarwo. Udah mulai kelihatan sunsetnya dan aduh, siapa nih yang tidak mengabadikan sore hari ini? Indah banget pemandangannya. Mudah-mudahan lancar terus ya aktivitas dan perjalanannya Sobat Yuka. Dan juga untuk kamu Sobat K, yuk share juga dari view POV kamu. Ini ya, kondisinya gimana di sore hari ini? Gimana sunset di tempat kamu? Sunset versi kamu di sore hari ini bisa kamu kabarkan melalui WhatsApp kita seperti biasa 0811-378-1029.
2: 102,9 K Radio. Hit Music, Hot News.
1: Kali ini kita dapat update ya dari yang kemarin viral juga, yaitu petani timun dari Kecamatan Arjasa, Bapak Jumantoro, ini menilai keberadaan dapur MBG di Kabupaten Jember sampai sekarang masih belum memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani, khususnya saat harga timun mengalami penurunan. Menurut Jumantoro, harapan petani sebelumnya cukup besar karena program dapur MBG ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan dan menyerap hasil pertanian lokal. Tapi kondisi di lapangan dinilai masih belum sesuai dengan harapan ini. Dia mengungkapkan, harga timun saat ini masih berada di tingkat yang rendah, sehingga petani masih belum merasa akan manfaat dari keberadaan dapur MBG. Jumantoro sendiri menilai kebutuhan bahan pangan untuk dapur program ini masih banyak diperoleh melalui pasar atau jalur distribusi lain, bukan langsung dari petani. Selain itu Sobat, dia juga menyoroti sejumlah bahan makanan yang digunakan di dapur MBG yang menurutnya masih didominasi oleh produk pabrikan. Kondisi ini dinilai membuat hasil pertanian lokal belum terserap secara maksimal. Lebih jauh Sobat K, Jumantoro mengatakan sebagian besar petani juga belum mengetahui adanya mekanisme kerjasama langsung antara petani dan pengelola dapur MBG. Akibatnya hasil panen petani tetap dijual melalui pasar dengan harga yang tidak menguntungkan. Karena itu dia berharap pengelola dapur MBG maupun program ekonomi kerakyatan lainnya bisa membeli kebutuhan pangan langsung dari para petani. Kira-kira apakah bisa? Atau mungkin ada problematika tersendiri ternyata di lapangan terkait dengan supply yang didapatkan oleh dapur-dapur MBG, Sobat K. Bisa dikabarkan juga spill-spill di WhatsApp ya di 0811-378-1029 sambil kita dengarkan Madonna featuring Sabrina berikut ini.

0: something I wanna talk about.
1: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
2: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
1: Iya, maaf ya.
2: Jangan lupa pakai helm.
1: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
2: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting keselamatan nomor satu.
3: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
6: Eh, mau kemana?
5: Mau berangkat lah.
6: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
5: Hehe, iya. Sorry ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
7: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
8: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
7: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
6: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah? Bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: There's no going back.
1: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Gay Perspektif masih bersama kamu ya Sobat Gay. Jam 17.49 malam hari ini menjelang jam 18.00. Apa kabar kamu Sobat? Sudah sampai rumah semuakah? Atau ada yang masih dalam perjalanan? Bisa di-share update-nya. Dan juga untuk hari ini Alifa penasaran, ada nggak yang juga tadi sempat terjadi pemadaman? Coba share update-nya di 08 11 378 10 29 ya.

0: Sobat K, ada satu update tersendiri terkait dengan kasus BGN beberapa waktu lalu, sobat, yang sampai sekarang masih berjalan ya dan ditangani oleh Kejaksaan Agung. Kali ini kabar dari Kejaksaan Agung hadir menyebut ex-wakil kepala BGN Sony Sonjaya bisa mengintervensi verifikator mitra makan bergizi gratis hingga membatalkan persetujuan SPPG. Ternyata sobat ke, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi menyebut Sony memiliki orang kepercayaan yang membantunya di kasus korupsi tata kelola program MBG. Dia menjelaskan, orang kepercayaannya Sony itu merupakan Asep Yusuf Somantri atau AYS yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan pada hari Sabtu tanggal 6 Juni lalu, Sobat K. Hal ini disampaikan oleh Syarif Sulaiman pada hari ini Kamis tanggal 11 Juni dalam konferensi pers. Dalam pelaksanaannya, Sobat Syarif mengatakan kalau Asep Yusuf ini diberikan akses internal oleh Sony sehingga bisa mengintervensi tim verifikator mitra MBG. Lewat akses ini, Sobat, Asep Yusuf mengetahui mana saja titik-titik lokasi yang masih belum memiliki SPPG untuk program MBG. Selain itu, Asep Yusuf juga bisa membuat calon SPPG yang sudah mendaftar dan disetujui ini dibatalkan statusnya sehingga bisa digantikan dengan SPPG yang terafiliasi dengan Sony Sonjaya, Sobat K. Selain itu, juga Asep Yusuf bisa dikabarkan memfasilitasi pendirian SPPG pada titik-titik yang seharusnya sudah tutup. Selanjutnya, Syarif menyebut bahwa pelaku menyetorkan uang imbalan kepada Sony. Atas perbuatannya, Sobat, tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor, dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP, Sobat K. Ini kita nantikan ya, kira-kira update berikutnya bagaimana dan apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam pelanggaran program makan bergizi gratis ini yang dilakukan oleh justru pentolan-pentolan dari BGN, yaitu kepala BGN sendiri, wakil kepalanya ada dua, yaitu Sony Sonjaya dan juga Ludwig, Sobat K. Kita nantikan bersama dan nanti akan terus kita update juga di K Perspektif. Tentu saja kamu bisa bergabung dan berpendapat seperti biasa di 08 11 378 10 29, karena malam ini kita masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Selamat malam Sobat Win, berkabar juga di WhatsApp kita. Wah, ini spill nama-nama yang terlibat kasus MBG ya. Tapi nanti kita akan nanti kita akan update satu persatu ya Sobat Win. Terima kasih banyak update-nya. Mudah-mudahan ke depan kita masih bisa merasakan manfaat dari program MBG ini ya Sobat. Karena ini jadi satu harapan tersendiri tentunya untuk masyarakat yang sudah merasakan manfaatnya dan update-nya ya. Dari orang kepercayaan Sony Sonjaya yang tadi kita bicarakan Sobat K, ini juga ternyata sudah dijadikan tersangka. Hal tersebut disampaikan hari ini Kamis tanggal 11 Juni dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ya, disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi yang menyampaikan kalau satu orang tersangka yang bernama Asep Yusuf Sumantri AYS ini adalah orang kepercayaan dari ex Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan dia juga dijadikan tersangka Sobat K. Nanti akan ada siapa lagi? Kita akan ungkap lagi satu persatu karena kalau dari informasinya Sobat Win, udah ada 32 nama yang terlibat Sobat K. Kita nantikan aja ya. Mudah-mudahan nanti ini akan tetap, pada intinya mudah-mudahan tidak mengganggu program prioritas, tidak mengganggu juga penerima manfaat Sobat K ke depannya. Tapi kalau menurut kamu bagaimana terkait dengan update kasus ini? Bisa berpendapat juga di WhatsApp ya, seperti biasa di 08 11 378 1029.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Ternyata Sobat K, terkait dengan kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung terkait dengan BGN ini, Sobat, ini kita masih dapat update dan kita dapat pendapat nih malam hari ini bersama Sobat Haki. Kalau kata Sobat Haki ya, munculnya tersangka baru AYS dalam kasus program MBG ini menunjukkan bahwa segala sesuatu termasuk kejahatan jika dilakukan secara terorganisir akan mengalahkan kebaikan, namun tidak terorganisir. Benar-benar berjamaah penyimpangan yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan segera ada nama-nama lain yang bisa diungkap oleh Kejagung tanpa intervensi dari siapapun untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Sebenarnya kita dapat dari Sobat Win ya. Ini Sobat Win ini sudah merangkum banyak informasi dari beberapa TV ya, dari TV One News. Ada pernyataan Elza Sharif, pengacara dari Sony Sonjaya, kemudian data dari Kejaksaan Agung, dan juga, tapi kita masih nantikan ya, kalau dari datanya Sobat Win ini ada 32 nama bahkan yang sudah tercantum sebagai tersangka atau mereka yang terlibat dalam kasus korupsi MBG, Sobat. Tapi kita masih nantikan ya, kedepannya bagaimana perkembangan kasus ini. Dan tentu saja stay tune terus, Sobat, di WhatsApp kita. Alifa masih pengen tahu pendapat kamu. Kita malam ini dapat pendapat dari Sobat Haki ya. Untuk kamu yang juga punya, ya, koneksi khusus terhadap permasalahan ini, apalagi ini terjadi again in this economy, Sobat K, ini terjadi hal semacam ini, tentu saja ini menggelitik personal dari banyak orang ya, sebenarnya menggelitik emosional dari kita semua yang juga sama-sama berjuang di negeri ini untuk bertahan hidup setidaknya. Bisa kamu sampaikan pendapat kamu di WhatsApp kita di 08 11 378 1029. Terima kasih banyak update-nya Sobat Haki. Mudah-mudahan sehat selalu dan lancar selalu aktivitasnya untuk Sobat Haki dan keluarga.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Sebanyak 30 murid baru Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 29 Pamekasan tahun ajaran 2026-2027 dipastikan akan menjalani proses belajar mengajar di Kabupaten Sampang. Kebijakan itu diambil karena hingga saat ini Kabupaten Pamekasan belum memiliki bangunan permanen Sekolah Rakyat atau SR. Ketua Tim Kabupaten Program Keluarga Harapan atau PKH Pamekasan Lukman Hakim menjelaskan, langkah itu merupakan kebijakan pemerintah pusat di mana siswa dari daerah yang belum memiliki gedung permanen akan ditempatkan sementara di kabupaten terdekat yang sudah memiliki fasilitas lengkap.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Alan Rehan. Tidak hanya peternak ayam, para peternak telur Jawa Tengah kini juga ikut tertekan. Anjloknya harga jual membuat mereka mendesak agar program makan bergizi gratis segera menyerap produksi telur lokal. Saat audiensi bersama Gubernur Ahmad Lutfi, Ketua Umum Koperasi Peternak Unggah Sejahtera, Suwardi mengungkapkan saat ini Jateng overproduksi telur hingga 2.300 ton per hari. Imbasnya harga anjlok ke Rp21.000 per kilogram dari acuan normal Rp26.500. Peternak berharap Badan Gizi Nasional segera turun tangan membantu penyerapan lewat Satuan Pelayanan Gizi Daerah agar usaha rakyat bisa bertahan.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian, salah satunya melalui program Sekolah Lapang Tembakau yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro. Kepala DKPP Bojonegoro Sean Alfanani menjelaskan, program ini bertujuan untuk membekali petani dengan kemampuan menerapkan Good Agricultural Practice atau GAP atau praktik budidaya pertanian yang baik dan berkelanjutan, mulai dari teknik persemaian, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga pasca panen.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 心。
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K Radio.

Anda menyaksikan Headline News. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta Pusat 11 Juni 2026. JK menyampaikan rencananya untuk mendukung upaya pemerintah mempercepat pengembangan energi hijau dan mewujudkan swasembada energi. Yusuf Kala tiba di kompleks istana bersama putranya, Solihin Kala, yang menjabat Presiden Direktur Kala Group. JK dan Solihin disambut Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya untuk kemudian bertemu Presiden Prabowo. Dalam pertemuan selama satu jam itu, JK menyatakan pihaknya siap mendukung peningkatan kapasitas energi nasional. Menurutnya selama ini terbangun

0: segmen dengan Pak Sekar untuk meningkatkan energi, kemampuan energi di Indonesia. Ya, kita kenal itu suasembada energi. Kita siap untuk, kita sudah membangun 1.500 mega PTA. Ini kita siap membangun lagi 2.000 mega termasuk juga PTA.
1: Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan menghadirkan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, serta mendukung perkembangan peserta didik. Informasinya sesaat lagi.

0: number one hits music station.
1: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Bumdes di Kabupaten Jember ini bakalan ada upgrade besar-besaran Sobat K, karena kabarnya Kemenkeu sudah memilih, atau mungkin masih dalam proses pemilihan ya, terhadap 30 BUMDES di Jember untuk bisa mendapatkan pendampingan khusus dari Universitas Jember, Sobat K. Kira-kira bagaimana selengkapnya pendampingan apa yang didapatkan oleh BUMDES-BUMDES ini? Apakah nanti akan jadi menyerupai KDMP atau mungkin akan tidak kalah dari KDMP? Kita akan simak selengkapnya berikut ini dalam Hot News.
3: Hot News. Kementerian Keuangan kembali menggandeng perguruan tinggi untuk memperkuat kapasitas badan usaha milik desa atau BUMDES. Program yang telah berjalan selama 3 tahun ini bertujuan membantu BUMDES mengembangkan usaha sekaligus memperbaiki tata kelola keuangan mereka. Anggota tim dana desa Kementerian Keuangan, Yadi Hadian, saat berada di Jember, Kamis 11 Juni 2026, menjelaskan keterbatasan sumber daya di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan membuat Kemenkeu tidak bisa melakukan pendampingan langsung ke seluruh desa. Karena itu, Kemenkeu bekerja sama dengan 4 perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Universitas Jember. Sebagai langkah awal, digelar workshop di gedung Insinyur Soekarno, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, yang diikuti 100 peserta, terdiri dari 60 BUMDES dan 40 Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dari Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, dan Pasuruan. Kegiatan ini menjadi ajang pemetaan potensi, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi tapi usaha desa. Dari hasil workshop tersebut, sebanyak 30 BUMDES akan dipilih untuk mendapatkan pendampingan intensif selama 4 bulan. Pendampingan dilakukan oleh tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang akan membantu memperkuat pengelolaan keuangan, administrasi, hingga strategi pemasaran. Yadi menambahkan, pendampingan dilakukan secara rutin setiap bulan dengan dukungan pendanaan dari Kementerian Keuangan. Sementara, untuk KDMP tidak masuk program pendampingan intensif karena telah memiliki pendamping tersendiri dari pemerintah. Melalui program ini, Kementerian Keuangan berharap BUMDES dapat berkembang lebih profesional, mandiri, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa.
4: Kita berusaha masing-masing universitas itu bisa membina BUMDES di wilayah masing-masing. Nah, nanti dari hasil workshop ini, nanti akan dipilih 30 BUMDES yang akan diberikan pendampingan secara intensif selama 4 bulan. Nanti BUMDES yang 30 terpilih itu akan dibantu oleh 3 orang pendamping dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Mereka akan membantu kira-kira apa sih yang bisa dari masing-masing BUMDES itu yang bisa dikembangkan atau juga yang kekurangannya apa, itu nanti akan diperbaiki.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini kita juga akan update terkait dengan jagoan dari Guzva Waid di Piala Dunia tahun ini. Kira-kira siapa? Apakah ada di antara Brazil atau Argentina? Kita simak selengkapnya berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News. Bupati Jember Muhammad Fawaid terang-terangan mengaku menjagokan timnas Belanda pada ajang Piala Dunia yang mulai bergulir Jumat mendatang. Menurut pria yang akrab disapa Gus Fawaid itu, pilihannya kepada negara berjuluk negeri kincir angin didasari kedekatan emosional antara Indonesia dan Belanda dalam dunia sepak bola. Gus Fawaid, Kamis 11 Juni 2026, mengatakan, saat ini banyak pemain timnas Indonesia yang memiliki darah keturunan Belanda. Sebaliknya, sejumlah pemain Belanda juga memiliki garis keturunan Indonesia. Kondisi tersebut membuat hubungan sepak bola kedua negara terasa semakin dekat. Karena Indonesia belum dapat tampil di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia itu, dirinya berharap Belanda mampu melangkah jauh hingga meraih gelar juara. Menurutnya, paling tidak, negara yang memiliki sejarah panjang dengan Indonesia dapat mengharumkan nama di panggung dunia. Untuk memeriahkan perhelatan tersebut, pemerintah Kabupaten Jember juga menyiapkan agenda nonton bareng atau nobar gratis bagi masyarakat di alun-alun Jember. Warga pecinta sepak bola diajak datang bersama keluarga dan kerabat untuk menikmati pertandingan dalam suasana kebersamaan serta semangat sportivitas. Melalui kegiatan ini, Pemkab Jember berharap euforia Piala Dunia dapat dirasakan seluruh masyarakat, sekaligus menjadi sarana mempererat kebersamaan warga dalam mendukung olahraga sepak bola.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Sobat Gay, kali ini kita update juga masih sealbum Des ya, di mana akan ada pendampingan tersendiri dari Kementerian Keuangan yang memilih 30 BUMDes dari Kabupaten Jember untuk nantinya akan dapat pendampingan khusus dari Universitas Jember. Tapi ternyata BUMDes yang akan dipilih ini gak cuma dari Jember aja, tapi juga dari Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, dan juga Pasuruan. Kira-kira bagaimana? Selengkapnya kita simak berikut ini dalam Hot News.
3: Hot News. Kementerian Keuangan kembali menggandeng perguruan tinggi untuk memperkuat kapasitas badan usaha milik desa atau BUMDes. Program yang telah berjalan selama 3 tahun ini bertujuan membantu BUMDes mengembangkan usaha sekaligus memperbaiki tata kelola keuangan mereka. Anggota tim dana desa Kementerian Keuangan, Yadi Hadian, saat berada di Jember, Kamis 11 Juni 2026, menjelaskan keterbatasan sumber daya di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan membuat Kemenkeu tidak bisa melakukan pendampingan langsung ke seluruh desa. Karena itu, Kemenkeu bekerja sama dengan 4 perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Universitas Jember. Sebagai langkah awal, digelar workshop di gedung Insinyur Soekarno, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, yang diikuti 100 peserta, terdiri dari 60 BUMDes dan 40 Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dari Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, dan Pasuruan. Kegiatan ini menjadi ajang pemetaan potensi, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi usaha desa. Dari hasil workshop tersebut, sebanyak 30 BUMDes akan dipilih untuk mendapatkan pendampingan intensif selama 4 bulan. Pendampingan dilakukan oleh tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang akan membantu memperkuat pengelolaan keuangan, administrasi, hingga strategi pemasaran. Yadi menambahkan, pendampingan dilakukan secara rutin setiap bulan dengan dukungan pendanaan dari Kementerian Keuangan. Sementara, untuk KDMP tidak masuk program pendampingan intensif karena telah memiliki pendamping tersendiri dari pemerintah. Melalui program ini, Kementerian Keuangan berharap BUMDes dapat berkembang lebih profesional, mandiri, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa.
4: Kita berusaha masing-masing universitas itu bisa membina BUMDes di wilayah masing-masing. Nah, nanti dari hasil workshop ini, nanti akan dipilih 30 BUMDes yang akan diberikan pendampingan secara intensif selama 4 bulan. Nanti BUMDes yang 30 terpilih itu akan dibantu oleh 3 orang pendamping dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Mereka akan membantu kira-kira apa sih yang bisa dari masing-masing BUMDes itu yang bisa dikembangkan atau juga yang kekurangannya apa itu nanti akan diperbaiki.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Terima kasih ya sudah bersama Alifa sampai menjelang jam 8 malam ini Sobat K. Mudah-mudahan segala aktivitas kamu diberikan kelancaran dan kemudahan. Yang besok WFH, mudah-mudahan bisa WFH dengan nyaman. Kerjanya tetap selesai semua. Dan juga yang besok masih kerja, semangat ya Sobat. Semoga apapun yang kamu usahakan menemui hasilnya sekalipun perlahan-lahan Sobat K. Pada intinya jangan berhenti ya, kita harus bergerak terus setiap hari, karena in this economy again ya Sobat K, yang dibutuhkan adalah bagaimana pergerakan kita untuk bisa mengatasi itu semua Sobat K. Bagaimana kita bisa mengupdate kemampuan kita, kemauan kita, pengetahuan kita, sehingga kita gak kehilangan momentum di setiap harinya. Alifa pamit ya Sobat K, mudah-mudahan kita semua dikaruniai kesehatan dan juga rejeki yang maksimal Sobat, untuk siapapun yang berada dan mendengarkan pagi di malam hari ini, kok pagi? Untuk siapapun yang mendengarkan di malam hari ini, mudah-mudahan semuanya lancar perekonomiannya, lancar usahanya, dan diberikan keberkahan dalam setiap langkah. Alifa pamit ya Sobat K, satu single dari Kak Anima berikut ini untuk kamu menutup malam hari ini. Sampai jumpa di K Perspektif besok jam 6 pagi sampai jam 8 malam lagi.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
1: K-Radio. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Hey Radio,

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: 102.9 K-Radio.
1: K-Religi di 102.9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat K, tentu saja di K Perspektif kembali untuk menemani kamu bersama Rafiana sampai jam 12 siang nanti. Di jam 6 sampai jam 12 siang kita akan bahas beberapa informasi-informasi yang tentu saja di K Perspektif dan lagu-lagu yang kusiapkan untuk menemani dari aktivitas kamu pagi hingga siang hari. Udah hari Jumat ya Sobat K, tanggal 12 Juni 2026. Semoga diperlancar untuk segala urusannya. Di pagi hari ini masih rasanya dingin banget ya Sobat K yang beraktivitas, semoga juga enggak turut ikut-ikutan membeku. Semoga aja tetap ini ya, semangat ya Sobat K, walaupun masih ada mungkin yang di depan, maksud saya di dalam kamar masih belum bangkit dari tempat tidurnya, masih berselimut, atau yang udah tadi pagi subuh-subuh udah melakukan aktivitas. Nah ini pasti udah banyak banget ya Sobat. Semoga untuk semua urusannya juga diperlancar Sobat K. Udah di pertengahan bulan Juni aja, jadi semoga sisa di bulan Juni nanti semua list-list kamu bisa tercentang satu-satu ya Sobat. Di pagi hari ini K Perspektif, kamu juga boleh banget untuk bergabung di saluran WhatsApp K Radio. Seperti biasa ya Sobat K, kirimkan aja kalau ada informasi-informasi penting di 0811 378 1029.

Soundwave bawa daku pergi. Ini sekaligus menjadi lagu pembuka di K Perspektif pagi hari ini Sobat K, dan mengawali informasi pertama di pagi hari ini. Kita akan geser ke informasi selanjutnya. Informasi yang satu ini terkait dengan Bupati Fawaid ya Sobat K, yang menyebut bahwa pelemahan rupiah dinilai jadi peluang bagi produk ekspor. Di mana pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dinilai tidak selalu membawa dampak yang negatif. Dari Bupati Jember, Mamat Fawaid mengatakan, kondisi tersebut juga dapat menjadi peluang untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Menurut Fawaid, kenaikan harga akibat pelemahan rupiah memang berpotensi terjadi pada barang-barang impor. Namun di sisi lain, produk ekspor Indonesia justru menjadi lebih kompetitif karena harganya relatif lebih murah bagi pembeli dari luar negeri. Fawaid menjelaskan kondisi ini juga mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Dengan nilai mata uang asing yang lebih kuat dibandingkan rupiah, wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi sehingga tertarik berkunjung dan berbelanja di Indonesia. Ia juga menambahkan dampak pelemahan rupiah terhadap masyarakat ini dapat meminimalkan apabila kebutuhan sehari-hari dipenuhi dari produk dalam negeri dan tidak bergantung pada barang impor. Karena itu, momentum saat ini dapat menjadi peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui peningkatan produksi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat di dalam negeri.

0: Selamat pagi Sobat K, kembali di K Perspektif, masih barengan dengan Raviana. Dan kita akan geser ke informasi selanjutnya. Kemarin dari BMKG juga telah memberikan imbauan ya, bahwa untuk musim kemarau di tahun ini diperkirakan lebih panjang dibandingkan dengan musim kemarau di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga masyarakat diminta untuk selalu menyiapkan diri untuk terkait dengan kondisi cuaca yang lumayan kering di kemarau tahun ini, sehingga untuk memilih komoditas-komoditas yang akan dipilih untuk menjadi tanaman, terutama untuk petani nih Sobat K. Nah itu emang harus diperhatikan ya Sobat, karena kita pun juga sudah mulai masuk di musim kemarau, sehingga persiapan juga sudah mulai dilakukan mulai bulan-bulan kemarin. Begitupun dari BPBD yang telah memitigasi ya wilayah-wilayah yang rawan dengan adanya kekeringan, ini juga telah dimitigasi oleh pihak BPBD. Dari pemerintah Kabupaten Jember pun ini juga merespon terkait dengan potensi kemarau panjang di tahun ini, sehingga Pemkab akan menyiapkan jaringan irigasi pertanian. Dari pemerintah Kabupaten Jember mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau panjang yang diperkirakan terjadi hingga akhir tahun 2026. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat infrastruktur pengairan pertanian melalui pengadaan 100 unit irigasi perpompaan atau IRPOM dan rehabilitasi sejumlah jaringan irigasi. Dari Bupati Jember, Muhammad Fawaid mengatakan, secara umum, produktivitas pertanian Jember diproyeksikan meningkat pada tahun 2026 ini. Namun dari perkiraan musim kemarau panjang yang disampaikan oleh BMKG menjadi tantangan yang harus diantisipasi sejak dini. Karena menurutnya pemerintah daerah telah menugaskan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan atau TPHP, para penyuluh pertanian, pendamping lapangan, serta tim percepatan pembangunan daerah atau TP3D untuk menyusun langkah mitigasi untuk mengurangi dampak kemarau terhadap sektor pertanian. Ia pun juga menjelaskan antisipasi ini dilakukan tidak hanya melalui penguatan infrastruktur, tetapi juga melalui pendampingan kepada petani terkait pola tanam, waktu tanam, serta strategi budidaya yang sesuai dengan kondisi cuaca yang diperkirakan terjadi. Nah, sebagai bagian dari penguatan sistem pengairan, Kabupaten Jember akan memperoleh 100 unit irigasi perpompaan atau IRPOM pada tahun 2026. Program tersebut ditujukan untuk membantu lahan pertanian yang selama ini mengalami keterbatasan akses air, sehingga dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk meningkatkan produksi pangan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi, di mana sedikitnya ada 16 titik irigasi skala besar, direncanakan mendapatkan perbaikan guna memperlancar distribusi air ke areal pertanian. Bapak juga mengungkapkan hasil evaluasi pemerintah daerah menunjukkan kondisi infrastruktur pertanian ini masih menjadi salah satu faktor yang menghambat peningkatan produksi. Bahkan sekitar 70% infrastruktur pertanian di Jember masih belum memadai. Kerusakan jaringan irigasi menurutnya berdampak langsung terhadap produktivitas lahan dan pola tanam petani. Karena itu pemerintah daerah terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian.
1: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Hey Radio.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Puluhan pengurus Serikat Tani Independen atau Sekti Kabupaten Jember mendatangi kantor DPRD Jember pada Kamis 11 Juni kemarin. Mereka meminta Komisi A DPRD Jember untuk mendorong pemerintah daerah melalui Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA untuk memberikan kepastian hukum atas lahan yang selama ini dikuasai dan digarap masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan perwakilan dari 23 organisasi tani lokal atau OTL yang tergabung dalam Sekti. Mereka menilai persoalan status lahan yang masih belum jelas masih menjadi hambatan utama bagi petani dalam mengembangkan usaha pertanian dan meningkatkan kesejahteraan. Ketua DPC Sekti Kabupaten Jember, Asirudin, mengatakan ribuan hektar lahan yang selama ini dikuasai masyarakat hingga kini masih belum mendapatkan penyelesaian maupun kepastian hukum dari pemerintah. Karena menurutnya 23 OTL tersebut tersebar di 23 desa yang berada di kawasan sekitar hutan pada 7 kecamatan, yaitu Silo, Bangsal Sari, Mumbul Sari, Ledok Kombo, Sumber Jambe, Sukowono, dan Tempurejo. Asirudin juga menjelaskan bahwa sebagian besar lahan yang menjadi objek sengketa maupun tuntutan legalisasi selama ini telah ditempati dan digarap masyarakat selama bertahun-tahun. Selain sebagai lahan pertanian, sebagian kawasan juga telah menjadi permukiman warga. Bahkan ia menilai kepastian hukum atas tanah ini sangat penting karena dapat memberikan rasa aman bagi petani dalam berusaha, sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan. Permasalahan agraria yang dihadapi anggota Sekti lanjutnya meliputi konflik lahan dengan eks perkebunan PTPN 12, PTPN 10, kawasan perumpur hutani, serta sejumlah lahan yang masih berstatus aset negara. Karena itu Sekti meminta Komisi A DPRD Jember mendorong GTRA Kabupaten Jember agar lebih aktif untuk menjalankan fungsi reforma agraria dan mempercepat penyelesaian persoalan lahan yang dihadapi masyarakat. Nah, mendagapi aspirasi tersebut dari anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni menyatakan bahwa persoalan agraria ini merupakan isu strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga perlu untuk mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Ia juga memastikan Komisi A akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh Sekti dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi atas berbagai persoalan agraria yang terjadi di Kabupaten Jember. Tabroni juga menegaskan pentingnya peran Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA dalam memfasilitasi penyelesaian konflik dan penataan penguasaan lahan. Karena itu pihaknya akan mendorong agar GTRA dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Dari DPRD Jember juga berharap komunikasi antara pemerintah, GTRA, dan kelompok tani dapat terus diperkuat sehingga penyelesaian berbagai persoalan agraria yang selama ini masih belum tuntas dapat segera menemukan titik terang.
2: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Hey Radio.

0: Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, ditemui di gedung DPR kemarin, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai penguatan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia dan nilai tukar rupiah menunjukkan meningkatnya kepercayaan pasar terhadap pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut pemerintah akan terus menjalankan berbagai langkah dan strategi khusus dalam pekan ini dan ke depan. Sufmi Dasko yakin langkah yang pemerintah ambil akan mendorong rupiah menjadi semakin kuat. Dasko juga mengimbau masyarakat yang menyimpan dolar untuk mempertimbangkan agar melepasnya karena rupiah diprediksi akan terus menguat.
1: Ya, saya pikir kan kepercayaan terhadap saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat. Ya, mungkin bagi teman-teman sekalian yang saat ini menyimpan dolar karena ingin berharap ada kelebihan, sebaiknya dolarnya dilepas, karena kalau kemudian sudah minggu depan nilai rupiah menguat, kan kasihan kalau simpan-simpan dolar. Itu himbauan saya sih, demikian.
0: Pemirsa, demikianlah Headline News. Untuk saat ini Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih, sampai jumpa.

0: Sound of Knowledge.
1: Dua hari yang lalu ya Sobat Kei, bahwa di daerah Kabupaten Jember terjadi pemadaman pada malam hari dan sebagian wilayah ini terdampak Sobat Kei. Bahkan luas banget dampaknya dari pemadaman yang terjadi pada dua hari yang lalu. Bahkan ada yang melaporkan telah terjadi pemadaman sebelumnya, itu juga terjadi di beberapa wilayah termasuk di Banyuwangi, Bondowoso juga dari siang hingga malam. Nah ini akhirnya banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan, kok kenapa akhir-akhir ini sering padam gitu ya, dan padamnya itu benar-benar luas, merata, dan durasinya juga lumayan agak lama Sobat Kei. Sehingga banyak sekali pihak yang menginginkan untuk PLN harus melakukan hal yang krusial sebelum mematikan aliran listrik ke masyarakat. Dari pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Jember belakangan ini menuai beragam keluhan dari masyarakat, mulai dari aktivitas rumah tangga yang terganggu hingga pelaku usaha yang mengalami kerugian.